Ingen ile tiana kabisa jitabiri tap kalenjin ko kajam kabisa. Mutin dagani tu tiatan watanu kabisa. Nata ngegena te kabisa gule mi tei tuku catak ke somo kaleji mi jita kabisa. Kaleji brita jita kabisa kugonjir mata tizu. Tienda nata ngegararan kot miseng ngegale tiangik somo. Yani tiangik somo jadi mi kabisa sabetap cita aguna takut mesin kita beriata kalian jadi magararan yang saya tak tahu karena angkut mesin kita ke alang engkau mutik jatuh juga gerak angkut mesin kele muj ko gonej angkut mesin asenet muj angkut mesin ko gonej orang mati itu bi agpi gomnye engkau ngana sosial kita juga bunuh para itu nata negara angkut mesin ketiak nata nubah charge film nubah setahun kita ke ngana senata nubah Nairobi karibu sana jita beriata kalian juga beriata kita start bulan kita bagian ke asbui nata nubah betul tawan iran ku Friday ini leh Friday. Kalau macam ngan leka besar Friday kita kira jadi munggu gonggoi, munggu agak ribet, kot kaya itu betul ni, kot kira agak agak tak kijak betul ni. Kini negara orang kita mesti kita kalian jen kumugi meeting jam yang tapke, aku gim meeting jam yang tapke, enggolim baku kuat ini agapka, kugi nata negara orang, kira kita suka bikin sabjai jaga tiap nyandos, engge jep jepen dah demi tebarak, aku kita negara orang korah aku hongkian kamu tuai det, hongki mau kamu tuai det. Mereka yang kau berperan ji, ilang kau korang kita hidup bersama tim MBU siaga big, ilang korang kita hidup bersama tim jep saga iat. Amu itu ni mesti bikin tu kau dah mula elda nebo kesiat tane. Jitu kau sekut mising, tamen ingat kau dah guni agi nguan. Aku tu kau kata cakap nguan lagi tu kau mising, amu kau sebanyak cita aku kau ini. Negeri ini tu guni subuh ike, mua geleng kaya bagi gilke, onge kajeng. Asal kau begitu tak jek tuan ke kerja itu pegi galak. Ia bisa tembik usaha kau abik. Ini tak kau tabik galak ia timu mek. Aku izita no izita itu mam. Ia lagi tiada kau begitu matu kau sedikit jeje. Kau makan orang guna tak kabisa. Jita pergi tak kau lanjut. Makan kau gubik cai je ben. Makan kau gubik kau mesen. Jadi tu ni kau mesen. Maget na baca tak kau sab. Kenyaga kau tarik tangan je munggu. Ina ilam. Kai sabaginya engkau lemi teh, enai lagi ibu aku tak nyeji, engkau lemi. Amam, amaja ibu hat engkau kuat, aku tu mesti kau mandi bi, lagu kejang, kuba engkau pasionik kau tu jeter ter, lagu aku tu kau jor berani dah, nata napa, kuba aku tu bintu sejung, kuba bintanin, ekpai kasih. Kau yang kasih aku tu mesti kau mite, mara winda ni mite kau kuat, jika sekali lo tu kila kau tap kapanum, nami tu limba Minnesota, lo tu kila kau tap kapanum, nami tu limba Australia, lo tu kila kau tap kapanum, nai nyai senye bi ne kapsabet. Tuki lakwe tap kapanum nanya shengyebe yipo metru farol tuki lakwe tap kapanum nanya shengula baro farol il durit anangilo tuki mwalumu napakapanum nani tishye ingi mwore primary anangi mwore academy amu kake isi kutumisim professionals ngokwit anangilo tuki akotnani na chief nangiru kwa gintet napakapanum ikose kwa taki gilike kutumisim ing sabit ingulimbago kwa tume kapka kwa mecho kipat kutumisim kile mita sabit nabo petut take petut Nonton bagaun, mita sabit nonton batuku kata cemnya jam. Eng sabar nuk cakap je kat wenyewe. Engko kuat mek kata jigi mite. Karena angkut mesingnya kata stay gua kuat kuatai ag pasionik kata jawab bandap stay. Karena angkut mesing itu je professionals. Enggila kap chi. Kiga magel somanet kau equalize. Eng somanet kau kita nonton bagaun angkut mesing. Kau agenyuru raga beras tay cuwane. Agenyuru angkut mesing. Pi kata jibari bi kap kalian. Jagar gayit, magelang gigereji ko, ngaji ja, kau gile tapci, itu yang kau gile geng kau ini, jemut lagu kisah mesan, kau ba lagu technicals, kau net kebik, kau naib ngalaga plumbing, kau naib ngalaga bene welding and fabrication, kau naib ngalaga masonry, kau bih professional stokul, siapa kau jagite, siapa kau kirim, tuh cikit cikir, apa kabar, mau ingat kau job Thailand siap, ya nu magelang jolelo, ingat mito, ya nu resources kau mito kau kuat musimah, mana gile, mato ika nyuruh baju agul, ayah jokan mana, kau kau limpa tahun, aja ngi Nunjuk anda juga tadi lihat kot. Aku mita bi je mita rau nyu. Je mita rau nbi je mengijen je jeb jeben je tu kau tanya walel dah. Je muat kau kasih negara orang kau mesti nampak anda tadi lihat kot. Mita kau kij pi je ingat aku kau berangge. Aku bajar nagu re marangge nabo limbasanet. Pi je professionals pi je ingat kau mesti gulai tu tuun. Kau kau harap kau bi tu kau cakap je korarin. Engkau beri kau cakap je mita aku limbago kau tu mengapa kau orang orang kau pi dengan gilgai. Lain kau pi nama macam main deleu. Kau negi kau sikit cita agen engkau kita suka ini agen macam ager kau Tayat, nama jadi cukup hud pikalake, nama jadi cukup kurekar itu nengke, nama macam cukup kau kasakut cik, kalau minta bikin guru bit, tinda wif kapesa, ngeleng gule, ha, bajar nai nindo jadi ha macam, mabein dewi, eh, kelengo, ayah macam, awak nama kerana nyiuk buat juga, kongiraji terunat akan kupuat kau ini leci jatuh, ne jeep sokai jatuh, tasno.
nebo chepsogeinik tugul nemamache kosopcho biik alake amu kas kong'wan muguleldonyi koikas kilorini lakwetab Joseph tacham kobutwo chaik orinyi kakile kokwo olimbo Canada komamache kabisa ng'alechoto amu ngen kole makomite nguno netonyorundo Joseph amu kakobityo ake ne baornatet kap Joseph so kit nekararan kot mising chitab chitab Kalenjin ko nginetkei keku biik cho yeben onginetkei kot mising keku biik chekitinye maket nebo sobet nekararan ngemetie tuguk chemengechen chengikas chito kityo le kakosich akot visa lakweni anan kele orini kakonyor barkwet nebo KMTC anan kele orino kokesir chepyosetab anum kikochi barkwet nebo TAC kwait muguleldo ngu tos chokan akot betungung kwait sitebeke ile ne nguno chepkametuni ne wakai oboyondoni ne kai o kijana simegilgei akot akinye akisamu ngunung'unget mami chi nikiyai koek namba mwisho mi chitugul ko kiyai mungu kergeindonyi ngitoben chito chito ngoret age tugul akot ndewendi kotitonon akot nematin mabo bororieng'ung ikere kotindoi itik aeng kokerge it akinye meris kotindoi sirunik somok silai uo maninyoni anan ile uo ang'om kosirni keyai kityo mungu kendeech kitebi on a competitive wall kenai kele achek tugul ko ki number one kila betut lakini tiege kot mising kakilet nyobogee ne igu nambarit netai kosangabe noto kot mising nekararan betusiek tugul chitab orietab Kalenjin akobany yoto kot mising ketesetai sobet nekararan nebo kayaptaet nebo tuguk chemiachen eng sobenyo tugul asikobit kesikchi tuguk choto chekororonen ketestai kot mising kecheng tuguk chekororonen chekimushini kong eng kebeberwek chekimitei keker kele kakisich nguvu keker kele kakisich kot mising oret noto nekararan nebo barunetab tuguk melen eng chorso melen eng kiy age neya lakini eng kakiletab ke lakini eng boiboiyet ak tuguk choto chekororonen kot mising kokisomesa lagok kokikilgei akot akichek kakotoretech mungu ngenyoru ropta ngolo bo gaa keker kele kakiboisie ropta kenyoru biik chekanyi kotoretech eng community ketoret kot mising kobit tuguk chemiachen asikobit eng betusiek alak ketinye history kerkei eng betutab rani itinye story noto nekim saidi ngitonon ra chito ne mara ibo kenyisiek sosom eng kokweng'ung itinye history ile kenyisiek alak kimaketinye stimet eng kokwoni lani rani keng'ololi komite stimet eng kenyisiek alak eng kokwet neibunu ko mara kimakomite akot oret nekemondoe akot nebo chepkilet inegei lakini rani kikonyo buldoset kinyo kokerer kolechi matin kotom kinde lamet matin kotom kinde kiy lani betusiek chomuch ilabata keriakte eng betusiek alak kimakomite internet koreng'ung kimakoi iwe kiy kicham lasima iwe town kicham lasima akot iwe town ibitil sumek kinyosi lakini betusiek chukomite kinyosi tiaba kioski iwendi akichur sumek alak akot kikoib kinyosi koba konywa so tuguk kotumisi kikowalak tindo chitugul history nebo tuguk chemiachen matikerkei letai mite on a status quo yan kora sobet nebo walet ak tuguk choto chekororonen kot mising eng kasarta age tugul kamutwende noto ne sobek agenge kibwatang'ung kora ki karonet noto nemie kitororin ak iwe kongongoi kiptayat amu kilosun nemami age ara kongoi aba amu eng betutab rani kakeng'etie kechomege mitei eng icheget eng agenge agenge eng kwenun nyo kiptayat chekakose kot mising eng betutab rani kole tang'et eng chametab kei lakini kosupkei ak kewelinwek ak mara chorinotet noto nemitei eng borwekwak kosupkei ak mugonjweisiek kosupkei kot mising ak nyalulnotet noto nebo borwek kiptayat kesome sikobit iyochi icheget kerichek choto chebunu kabarak kipsengwet ngo eng icheg cheruto eng betutab rani kiptayat kesome sikobit imut ichek kot koit ole bendi kochomegei ngen kiptayat kele kitinye magutik choto cheterter mitei lagokcho kwae mitiani choto chebo tiemutik chebo konekit mager sukul kingi kiptayat ile kiyai lagochu ak kikonech koek metoek eng sait age tugul kiptayat ara indochi ichek kimakoyai testi yemakokere akot sukul kiptayat kimakobwone kar lagochu kora koek chekose ichit kikas kiptayat ak kiimgei eng tuguk choto chekoromen choto chekokiborionchi eng tamini noto nebo belset noto nebo boisiet nebo mat kiptayat neng lagok choto chemengech ara kiptayat ikochi lagochu mugulelwek choto cheusisen ikochi kokasit biik cheechen eng ichek na kiptayat kole kionyit kikuk anan ikochi anan konyit kono komet sikobit kotesakis betusiekuk ara kiyoni kiptayat kele kwanisiek chebo lagochu eng sukul ko mwalimuinik kametwokik chebo lagochu eng sukul ko mwalimuinik yepkobolepka kiptayat ko kisikikwak ngokasech it amu kikonech lagochu kiptayat komakikonech koek kit neu laana lakini kikonech kiptayat koek borotet akoek baraka akot eng korekyok ara kiptayat kongoi akot amu betuni yemaketou tetutiet noto nebo eng ketesyo neptach FM eng betutab rani tetutik tugul chemite tainyo kakinderebeitob eunekuk sikonye kiptayat noto neng'ololwech neng'ololseiwech kiy age tugul nemong'une kutuswekchok kiptayat noto netechei komat koek nebutei amu meche kesachuto ng'ering'en sikoitun kabarak kipsengwet tili nebo Jesu Kristo kiptayandet nyo meche kemwa tugul kele amen amen amen amen aweksei nematya ak tetutie noto nebo sutu komalach

0: Karate, the Giga Shakers, Samagan, Chataka, but anxiety, Tamanaga, Gangan, Hatton Basbu in the Bob at the Tower Ranch, the Brigade of Collingen, and we took a limit to each in the Tianaton Bob, Church from Caribusanum, a Sakobita at the start of Enkibagenga, and get a pay to Tabrani. But I don't have any good missing, I got what to tell you, Tianaton Bob, Church from the Borough Tongue, and again, a Senator known by Nairobi, Kimite, and get to be a Purista Jeter, while Craig Meeting online, and www.touchfam.co.ke. Kimite korangwe bertana tanpa Facebook in touchfm@co.ke. Kiwud na tumana ramle tinga tapso in pangkat koran bertama naksit nanta nagata jengut misengal kare busana aso kabite get start gul en kibagenge en kasubui nanta nagararan petu tabrani ago tetu tiada nanta basu tugo malaj en petu tabrani amaje gut miseng kita rete jab kanatuni en petu tabrani kago bunu nui kata jigoro en gut miseng mama ini kadang mama ini gule anang manung utianu gaya bayi syet engkan sosial kita juga mitei engkoling bataun, lakini empetu tab petu syet kanan gemuk gaya engmugi syet kita jengeringin, anane negit korai igas engmugi syet kita jengeringin, kuga mama ini golek kay belief nata nabo maternity leave gotak cige olimbaga, agang gotak cige olimbaga mama ini kugi buat ikut mesin golek nyuruh support nata nabo kita katuk nata naga mak cige engkolimba ga, ama golek kajam missing a man with your note stack by Siete, Gab you took missing it yege, I go in a Pichuraki, Koto, Mangare, and Golimbaton, Koyga Mogolim, Mawajiki, I got in Gawalimbaga, Ko, a committee, Mada in Lu, me to go missing, got a mama, Gorgeta, you go, Neton, Negusion Gong with missing, and Giagatu, Natanago Machike, Gamanu Jebosonogole, Gogotiega got missing, Mama in a Muga Sigindu, our Commam and a bar, Manu Mutiano, Lagani Ingadile. Pijuko lakwet na tanda tayo nige sije mele nile kya ko sije experience na tanda ba kona yi tukun jajang nige buwa tukut miseng gole katana tukun jajang miseng kasar tanda tanda gata bi ang mada in lo engko limbaga kina tanda ngoro minti betu tabrani jita berkita kwa linjin ko ne kamunga gole ko jam engke kasar taga tukul kut miseng nga pijuko kikilige mejuko tindo tuka jawabo e nengko limbaga ko kita tanda ngoro minti kabesa en betu tabrani ko nega kaya ko kwal mama ini jego ananjep kametu ni jego Engkulim baga agingi gele ini dat kut mising ko lakwet no gugusi jay neto magote gemga gele ga gotara gotara abe gaying kina tanaga kurmi tu betu tabrane kaleng ketebe mama ino gole kiga le kiamat jige bankan ge kyoi tu amite ina mungare kyoi tu kut mising amite tuku ge jajamat se tai kala tebe le jay ye angga angga mutabi tu kutin jay ga isa kut cibitun kutin saluita ingere sen gat kangora kut mising kebe osan naga manaj naga gusi jila Kuat kami cikiri bagiri cikap besar. Agar lagi tarik tengtu kita jadi terkin. Lagi ni kami boleh kita mana lemah dah inlu kau neregin style ni ni. Kalau mami jangan uneh kelingi gosani. Amu uneh kita bangga nak kebiasa uneh cikap besar. Kudu kini gawin dingin lagi mata niti. Kita tahu kau kita asyik kau bangga ni cikap besar. Kau mungkin kau lakukan tu bawa tepi cengar awak negit lo. Arawak negit tu mukmar agawe kau lep tahun. Ngap kamu kau gugur mit kita kin. Kau amu boleh kita bangga nak cikap besar. Lagi ni tu kau cukup power yang jenuh kamu kau lakukan kau stress. Kalau kau macam mana kau cianu. Lagi ni kalau memang itu kau kemuj, abu ne kalau kau abu ngalai jo agak orang itu kau besar, engkine kau kau betul kau kena eh kalau engkau nak kau jaya waktu minta jep kami tu dini kini betul betul aye kau jaga waktu kau duga esok pagi kau kalau kau tebe kebi kejang, apakah boleh juga sungguh tebe na kalau ibu orang angda amu kama mana nyonya tu, ala kau tu kejang kalau engkau balik tu agak jepapa kau tu kau jengi kama mana jaga cun ala lagi ni kalau membaca, yang ni bayi segitu mama ini kau muncul istilah ke, mana engkau ni nuik jaga tabu ni, anak jaga tamu aye. Tangku macam mana ngucian ni? Nih korak macam mana ngucian dan ni? Kalau muncul kau itu cuci mana ni? Aku nonton dekat baru cukup mesum. Emang mana ni? Kalau negit tenggelam itu tuh kaya je kerja. Negit tenlita entuh ka jadi cumi tega. Agam aku mana ni? Kau kira anda kita kalau juta tu cuci kat tu kalau bang mengarah. Mami aku pesi tak yang kem. Kamu kalau muncul tu ada tenang lagi tu lagi ni. Jika kabel saja kaya kabel sa. Aku macam cukup mesum jep kami tu ni. Iger kau pun ini kau tu jeje entuh tabrane. Agam mana jep kami tu yang boleh tu mak ke mi besi ni ke sirgang mana ini kalau gua mi tu mission barah tak ketukul macam macam ni kot mesum kalau kau cakap tak nak kita bawa sugaru katanya kot mesum kalau ni nama tu yang gua limbaga kalau tu manung tiat kalau mesum tu yang boleh manung tiat ni besi meti tarik tu limbaga kalau gua betul tu mana letus ni nanti nak guru mi agam kot mesum kalau kerana anggap bayang kami tu siap kita coba jep kami tu ni kemana juga mak ayah kini wakat kita nampak jitu liam ni anum guna tak kita aku juga. Ikan lengkap kau pun, ini pikir tak cikgu romian kabisa. Engke betul segala. ako tuk tu tukul juga nak muang guna kira makat kau tu mesti kau bicara iye ben akibat kau lagi le muka kau mukul bentangir gaga je mat kiri kiri kita cuba je gay engkau sayi tengah tukul tu bocah utara dan kau jauh cebi usaha kau lihat aye engkau lebih tu injak kau lihat taman engkau rawak semua tu seman engkau tu jumat kau iyo iya kau lagi makas ni muka kau orang kalau besar aja tapi kita kalau jenis suka bagi setuju malah cini tak engkau betul tabrani so betul kita lihat mana ini kita lihat tip kami tu ni engkau betul tabrani Mereka pun, mereka cakap juga ramen. Kebesar. Engkau tuh press kan, golim balik diet. Press kan, balik diet.
1: Engkau tak soal ini amuna.
0: Jam gak press kan?
1: Ia sahaja muaun. Kamu ke muka gele dia nemye iya cini ke? Ya ni, kau ngah tu apa kau ngah kira? Aku nak muaun dinge. Agai kita nak apa tau biasiara? Asyik aku tak boleh nana lepas ka? Oh tepuk. Aga buru taro somo ge aga nyun ina na ma chekeli ana na ngora ni ko ponge singo ya ni ka sip kali ja ja ban sigi ko ngang wala wato chut ka en down ko kwa ngingo aga mya poyo ti chegen asta chemi ke dao je tu zega aga bai boyo ko kwa ngine boyo ti sa wo ko e na kwe amuni ka ka o is ka ti to mi tao o mo mi te ji tanere ti ko nyoko kwa Kukan kikul liana nani na wa ataroi, awa awa toroi lakwe nata inlu. Imbara iti lakwe ta chito, ina mile kwa mi piyashara koto mabanga ni, kogi bonga ni ne. Ani kongwa ilakwa nga ginyo igeri lewa ako tepka, ko ii gorgora negeri. Ayu wara ini mungare, ako tuchu koti, kuka wara akas kukuma chichi. Kwa chichi lewa edri chwa nige, aki lo mi mungare te. Mochaba so inye tukuke ucho, kotoroko, ako na mwa uut. Kerebi, kwendi kwa tore sorcho batia, ako akile enkompon, nengu we mama ni nana mwawu, kutiche zigizinde. Kutkomanda chepkile liona namba kwa lcho, asike tuye no lakwe tore tare, le isore ne, kula asore cheko, ako mwiko manganyin, lakini mele ne, zigizia chekechese ito edmi, igecha na ileni wawawa, aki yesi telita agibi, menge nile kechip tuchon, Kini eti ngakole ing, kwa kiali cha endi mingu kiegecheko engo. Anyo chivalanga. Kani chiva subu iwoni chivalanga. Iyanda wala ilewa mungare eti. Ya miravisi yaki. So maiga tata ndege ita mume naya salo ita chieko. Maiga tata ndege iti. Ango tiro seri eti yora. Ina ilege chiptu chono. Menge nda. Kena chepkile lianda mi. Muitene. Muitene mato walji neki gena. Ako makinu ondros kora. Ayi nige mara imuwa imani ngotios kora kumoyami. Amu malas ni elengen dog ame. Oh aye, uo ngono le chichi, ngono la ame ti, awo ngono le kora a chutu cha. Amu nusu wanga kamati se la diye ko wanga kager chibu ino botam ko miyo, ma tara chit ko le wanga kamati. Marwe mungu ne bachi, na na mwa, ma to waji na ga to ko. Kibori tara na le choso mungu amingi, alingi. Indi alu tuli ta so aki yo cha salari ta ye gogi de tamus. Iya tu te gora nyu ndere yoni ndesote iya jona aki lu aki burara so mo iwe town aki bayi sisi ge gora mate leo fo yoda ndi bayi nyanji leji ba chamu ongole baga ni te amu marwe mungu ne bachi ite wo kuri mama nana wo le ngere la kwa ni nyono amu ga ge tu ke magororo go go ni singala ne jo ndrabo ara ta si tara ta ta ri si tara ta si ti o ti nyamba amen go go mi si
0: go go mi sang go go mi sang press ka ngolimba lelda ya tamu kan juga aku unyali lagu gabi aku bosan mulai nunggu ni. Yang mai tu ni swearing, nungan ni yang mai swearing, nunggu limba kahin lengi amne ni. Ya aku mutun lagu tetap cita ni. Unyali aku baca kau cikau cepat tu cikiri bengyo. Anggiri cikau gyal dah cikau tu kau rana. Aliyah unyali lenep cita ni. Aku nunggu mega lagu anu kau takiri bengyo ni. Macam aku tu kau ini kau kejar naya mama ni pangalek. Mama timu Kristen ni.
2: Inge,
0: jamge.
2: Inge toko ngota masih cari aku sih segitu ni ronggoli magu baga hatta. Iban ay lah kau tapi ini aku gayi sih. Cuba toko nengoi cuci cuci aja biasa ni kau baga. Nana le la kwana mo iteng kityo kato ago mi ajaeng ko poya ta na. Lagi ni nama tungo mata ta iwe ga. Mata no togi aji na nem ni magi ere. In kalda an kityo an ako ka sa kwa lende ege in mata ta kogu no po ta po ta. Yen na ga janta na ba kye siyo sa. La kwa ngungin na iki ergo se ti kodi eli sa lo ita ogi ge isi e. Poi ka ta sa.
0: Yo ngoy miseng mama timo go langa da bagap keto.
3: Hey, tinga.
0: Mhm.
3: Ya mu no go anda ni. Anete. Ye ga na men tin to wi. Men to go ne gi che bio sa no o ga si ni. Bo mi gi ne ne be chi e ne mo ni. La gi ni. E ke re nyu che bio so tukul. E ne gi ro ge rte. Bo bai bai tin je bo we ri. Mati ni jarere nebo nebo werit kuma kese ni nebo werit kese ni nebo chepto ako nita ne negit kusip kusor enduku kechang lo nebo chepto maangen me ole gili ambichwe chepio set kore ongi kete tafile pareri moita kutot kui kukali ame goisa loito mama ni nigertu uchipa emo ni ne uyame ngo kusir chita ne miten kwa che loito Ma kora kinetegei tuguk alak akenai kele mami ki neibe chi en emoni amami ki neome chi en emoni yewe ndator itinye na isiche nabasindet chenikan ine kotar sikoebit ine chi tugul kokas tienon kole we ongemete mekainatet en emoni sikeso betut nemie we kolonge kapke
0: Gongemisen golange engolimba kapketa dege shikata magayin kata jaka batak saita mana genge hata na basu buina ba petu tabrani gama jaka jale jin jita prita pgalin jin jubage soka bitke besoko en petu tabrani aga niko misen alaga jale wanano pija te soge tingu aga ni ya tuji lagani abu wati ale ready aga ira kut misen ale jubak sa kompita ni genyo ya ikasa Joyce engolimba kap chiride Joyce lima kap chiride
4: Yomu neo tinge
0: Jamge
4: I'm going to go to the house. Ana batai tengo rongo kotkona na yonga nyoka sa ne bachi tai ilele njabana ngunge no lemi ma teben ibare jabata ngi ne ngunge no lemi ale ameri ne bachi ta segeri bu na ngi ne ngung kotkoto mokwa ana go gifwa geri bu otobori mani na kwa mumutia la go gabi gabi sa kwa mumutia aso ko ina ma cha mwa ti gabi sa in kwa nyona ngi ne ama cha mwa una lenji ama iwa ngi no limba taun Pati mangeng girang sa lengman ng osyo. O tinde buro tarang sa mosuni ng ay besyon gamo ni kasi le uwa makasa akin na ale ay hindi ko liyan ti kan. Ale i. Ibi si dani bi kuta ka. Yon ni nyali le ne wachi tan ne dogi nyali le ne ngumba ko iwa sa yan no ini bure na iwa sa ge buri man ko ni ana to ko ile yone. Yone ngwa ne nya kwa ngulo o tarawe ta enga si e mo chite mi. Na mo mo te ne wachi ta manen yon. Awa mai na iga mana yo itu akwanyo itu goya o go itu akine na kwana ngo yo mu kali ameri ki barbar ga sa ave mo ajina ki che ga mati mata inlo o ta go gar bere ke tu kecha na ni gera la ga mano sinye sai ta ga me je ba ti bi o ba ga yo eri go sinye se mi tu go le nai ke de la le o ma se pula tu che ta no le meni Lupa sarun ni migur kat reu. Ayah weh video, orang lain nak amat itu. Orang itu bawa eri itu tu beri bawa, tu dah ideal dah ni orang ni lagu itu semua. Oh.
0: Orang misang. Jadi orang limba gab ciri le. Iro lagu kurung kabesa ya agak kiri ale iya kaya taksoko enyo kabesa agak ya taksoko itu enyo aku ini kita nonton ngarara nih betul tabrane mungkin agak sergi le enyo yes agak sergi le phone aku mana salah phone ini aku Yes, mhm. Efone ni kabisa kago chito kulingire ni to kubara ina nata mbeze tabrane. Awo yaga giat na fast nata ngara nguni ko ga gejitu soko. Ajama kutume sengi yake til tiketit. Ni to kamaji til tiketit kiti agenge. Mhm. Til jige tiketit chaga yenga mu. Eli bushi tip tem jenyo chini ke enyo. Lakini kamaji til tiketit kiti agenge. Agi jitu soko. Ngile bara ina kubabi chagerenge. Ago ni kona fast nata mbabi kiti taman agayenge kiti nege. Peak 12 kiti nega kusikira bishi kito 1000. Enga subu ina nata mbeze tabrane. Manga na longa nata ni chep chep. Dialogue kiti ongan star. 274#, jutusoko, engored nata nagarara ni, engored nata niraisi, agisiki parainda nata kneinege, *274#, jutusoko engigoni, ya chige soko, asikobi itisiki nafasi nata nagarara ni, yegita satai, engole studio, *274#, jutusoko engigoni, yegita satai, ungebaisha kwa kidaga, yata genga genga, Asoko bit konyor bit kejang nafas sakit bit kejang ke biteng lain dah kabisa. Josea nampak apa gulung ben? Josea nampak apa gulung ben?
5: Jamke. Puan tingke
0: tiap mana? Jamke Josea.
5: Kongko misinya nafas negara aran negara nyuruh akan ne suka bitin. Asu tu malas. Kagere in obato mana mana ingol lah jenun. Kamu lagi ngolol juga raga mana amun cuya raga mana? Chubisi. Kama cha lenchan ne in kama ne kama te go uno ko sir kon la yura bi se ba ka lenche ga la ko ge tndai che ga ni ka le ame na ga la kwa ni che ga ka le ame ri bla kwa ka le ame ri bla kwa ni go ta ni go gi bo chi chi ara ni le jo ba ngara ga ek te tu chwa ni i le le ne nda ga go bo ite ne no re na ga ara ni ga go bi ana go mi chi ta na mat nda we tin ge tin gi ni mat nda ne le le nda go si chi bagi tindai ogomme buate itorete lakwa emgo tinyi jobanne agiwa lakwa ni amun none tagara ko gine gawel mise ni bu chama cha mwa ka ko mwa bi ke chango le ngo muga kinne botote we tauno lin ko mate nyonga mat ko nyoga ba ko ga gora ba muita gora ko ne te che got ko ma cha no le giro in yonga e chaba ko none ton ne igil ge ara gi ne te lesson te ni ona tagongo mise dinge tamunga iko na na
0: ba ngo mise ngo mise bana jose Yes, you have been there. You will be around there.
6: Dinga, Jamge.
0: Jamge.
6: A jig away, kinning it, Tayat, Congo, Timon, Amun, in Tripsay, not Chom, yet, Kora, Kawait, King, it, and Tinget, Ogo, Magan, Amgi, Isigate with Ogru with you when I say, Gaga, eh, Jelini, Chova, Gungwe, Namba, and Gora, Ogo, Goner of Tao, Tinget, Kurovan, Mukuron. Amaja, Mochi, Javio, Zanan, or Lengin. Ingen mango le che turibe go chuta ba weri cho jamba la kwana lo che turibe ingen ile we itmo imu che bi bunji lo go gele lu eh bana ngo bi tema chen si sen ko ji tana ga ne git kun te te nun ta che ne ge ngolo ji che bi za ni go gu yo go mie go na go le inno ni to la kwani e weri ni che ta ni na ge ne ko ga ya che go ri ba mu go ko aba tene ende King was such a weary in the Tango to Lapan. Cooking Mamma, my dear man. I am a Mabun to Wujun Lapan, Javia Zanan. Kalia Mane, thank you. And I guess it took away the thing at a week of the Bogol engine. Yoyaki Tan, Yamanga. Kerga would think a two and a Gumatinia. Where I am, Waya. The Tinta to Waya Waya, no Matinia, Awaya, Wayawara. Yah Javia Zana, Matinot Cogilio. No, I don't think I'm going to go to the house. I'm going to look at the route. I'm going to talk to you. I'm going to get you. I'm going to get you. I'm going to come in. I'm going to get you.
7: Blali.
0: Amanda, I'm going to go to the house. aki kakityakchi lakini mimi nakachi ko awere ko saloita ko kakarin matanin tilif ni jebese ni kongom amu isman ntaun si magukutubi magukutubi sakye biasa jika tepko asam kutubiru nene mama na mungu limbaka
7: kia ajak itu nache biasa kima sukuisi imu chichangki neribu nendawa amu tu bako nyalila
0: awe mao awe mao lebane de tokwa ki jebese kumita
7: ala otko nyalile ki mako ingi maribe maega isiro neribe endawa
0: uyo aga kota aja bisir jini ngu limbaka magitub chao saloita ntaun
8: Ini jamge mising kange ta ini boy ishe ginau gimi tu ke gimanyor ko nai kuon ta kapsa neta koro ko teta ne gi som jorwa ade le gi gi gi ko
0: Asajera ala kalya simeta Asajera wesli
8: Prus tu mano mune
7: jamge wesli
8: Oke, apa sah? Eh, Gurus, ada jadi minta mana? Aku ni barat apa mungo? Aku ni ka? Aku dijual biasa lain tau. Ero, nama ni aku anjing. Tiga ni aje mula lui. Kuanda ni ni, nama je bunye, nama je buaga. Kero, atega ada baru. Agi milge, yang tu gugu, yang dia tu jebe man ko bebu ya zoira ya le tamu ali ali go ribwa na tayu ya ni ni ya go uno ndo mamo gaza ya go uno ndo la gena ni cher na igil ke ya jugu ga ti si je jugu je tre ni ni go ni u cha de ni ni ke go ni amuni na je jo sa ni bebu ni so mi go ru awo ba ru za ita ni we ni rangi go tu ni na go na ni go be ni na go li te se go Tukar tahu gue tu galah. Ini siapa yang ada lekuku? Aku beku. Ayah siapa yang ada? Beku tuhucu. Aku ibadang koru. Aku esarat koru. Aku cinta diri ini riti ni. Konit teri. Nubawa eri. Konit teri tu dari ente. Mati jari ni. Karung kau itu tu nubawa keru nukoru. Nubawa ane tuhuka. Hero. Ia nama kerja mungkin. Mungkin tarik saya korunyo leje le mami bawa tu kalau pergi cai. Tuh nabi.
0: Jangan misung. Jondro.
9: Number 2 ko werto negi we gora amun le kagira bruce kidanyo oliinye gogatup ko mo muru mawa muru tri man denga ai we tinge na muona au gi tinye jigan ne kafesa gi ga bai tuai ni ago ger ugi mo to vendi ore tua digo amu geri be jita ne miga ko gan lian nun Korang zaman rusa otomatik rusa ya sirkan lagi. Kita nak kira tiri marta ni, kalau dia biasa kunjung nak agen nak boleh jo. So tu boleh, ni ni nak hubungi ni okey. Kalau lu ni cerita, kopi juga ame. Oh, jom kopi juga ame. Suka buat cego. Wei, rusa zaman amwa in atai macam begini cang goyang amwa beriska. Tergi zip, rada zip. Hama jaga tiagirau ni royu. Kigo nak kami ni tiga.

0: tu kat tisu yang mana?
1: Yes.
0: Atuk tisu kita mana yang awal ni agak pasal situ awal yang kini. So, atuk tisu yang mana jatuh jalan dah? Lepas itu *274#
1: *274#.
0: Jika atuk tisu kita agen kena agen, batu 2000. Naya saya gelar phone. Agen saya jenah fast. MP tu tabran.
1: Yes.
0: Ya kasih nama bana jiwan nggolim bayi taraja man. Ah, jiwan nggolim bayi taraja man. Agar agar mana bana jiwan. Gaya kasih na mama rejo soy nggolim bayi jam ngaina. Mama rejo soy nombor jam ngaina.
2: Ini ane amiu.
0: Daripu.
2: Nombai, aku angkanya, aku angkat dari dia berada dalam muni. Ia tu mana, aku tengah lagi hujan lelap ane. Oga na kasih di kemua belajar ke jebiu tu. Ia tu mana, aku tu lelap ane amuni. Anak unya bisiri. Amuni tinggal ni lelap airi. Tusko, kono ada na ino mitu ana bawa ras. Nau tengok makara alam borita, wahin lendo mituan. Ile jentangung I pura yang kau munggunya kau dorit teman. Nalai itu lakukan aku dah ini. Setu ni sih kan aku tu ni. Kau makari ngomi itu kau makai nagi media. Arah ini lagi nanti. Amati aja ni aku raja biasa nanti. Jinam ni aja orang mati makai lagi. Kongo ya.
0: Kongo mising, kongo mising. Mama rejo soy. Thomas, kau jawab sedikit Thomas.
3: Eh yes. Teman, mana perlu sampai?
0: Sampai
3: tu mas. Iya, iya, iya. Betul. Sesuai naga suke agak alam betul berasa tak kulle. Esokan lihat tu yang gua naga pesa kau naga coba fikir naga pesa uzuki siapa. Sekarang le kau juga tu serapi siapa kosih cuci tinje ini umur naga pesa. Kalau gigi par lindam ama cuci jalan gigi par lindam mana yang jira caju. Kalau orang jutka orang kau lepas tu orang itu sekarang le orang le fikir naga uzuki siapa pesa. Jadi orang kau macam orang je biasa, na, lagi itu cikok cikok orang gaya itu juga mamaan. Apa ni? Orang kau betul tu, nampak ini, kau je ini nak cikok. Nampak orang kau ni orang je biasa, na, korang kau je biasa, no, kemeja dia, no ya kapas, na, mata tak lakuan ni. Orang kau itu TV kau bawa ini. Ama je orang je ini, kau mesti tu nak ini, ini materi juga ramah masa itu. Ama je aldeta, agin nampak ini alam barat, tetapi ni, aku mungkin setua, na, kau pun korang kau, oh, itu aku, oh, bagai kecik. Jepun sana aku matai mama ni. Terus, hello. Kalau ni presiden, kalau lagi esokis, awak kita kini kalau lepas kita asli prateu. Beri kau koi misi sama tadi, kau koi.
0: Kau koi. Bana jiwan, apa itu ada zaman jiwan.
4: Jamga
0: jiwan.
4: Anak tinggal kau. Jiwan, kau ngerti antara zaman tinggal.
0: Tadi bu jiwan.
4: Ngerti tinggal tu. Enggak lewek. Lagi dua orang orang istilah segi je, kamu tu segi je orang orang kacang asal itu kuat ke nama sahaja tuan orang ni tuan kami tuan orang ni we. Macam lagi dua orang, ingat le, mak nak orang, kau kacang orang puan tanggung, lagi le mak nak orang tuan itu kuat macam ni, mak buat jin kamu tu kau macam kau ni lagi we, kau ni le tuan itu orang. Nyal gua terus tak kosih netengah tinggal tengah muka orang tarik tu kan awet tiar kan lagi jam jepta orang orang lagi mandang aku nabi tengah aku macam net pasi wala tarik zaman kau kaya.
0: Kau misung bana jiwa nenggol imba itare zaman bana barbari.
5: Ingat good morning.
0: Good morning.
5: Bruzo, walau naya bruzo, iyo lah nu. Then berai tu dagat bih. Waswahili wale nena ya kwamba tenda mema nenda sako aniwe ya uwe mwani wangi tatu mkana ya jeri usu hiyo reta sisi kukume mao chweri mawe lionen onkune ndasi kise chepta nea wana taa wana watore mpata awale jefri awa usu sasa kono kono tamba ato ushibuti. Lagi ni cecok aku ni apa waktu aku pun aje uye je, aku ye uye morning. Tangi dah tunggu na je biasa tu. Atang kau lewat aku, kau ni pun nunggu. Kau kacang aku. Awak kacang aku mana ni? Lagi ni gue nanyi na tesu lagi. Hey, ikan apa ni? Kacang mana ni? Ikan saya lagak aku. Makam ni apa susu teh kau tiga ni? Ia cerita atau merancui. Aku kita tu kan ya ni cecik, mana tu? Tahu mimi musio, lepas ada teta ya ni cecik murun. Emu, orang yang mui tenu, dia lewa saya lewa pemilih pulang pih. Ama kerja kerja teni mau anu kita tu kan bagus pun buat. Wah, oh mager cecik cuci. Jadi nampak, wah ini dia jadi dah ini nu. Aku dia cuci nampak, wahnya ini nu mang nu nak kita orang. Parah kita pergi ada. Nampu cuci, cuci rap. Buat anu goreng, mui tarik ni. Enak tar nampak macam apa bermunyai.
0: Demi segi.

0: Sekian lakbar ni.
1: Betul sekian lah.
0: Ami. Woi. Mana ulung mo?
1: Macam mana kau?
0: Woi.
1: Kau ibu tahu anu?
0: Ami.
1: Dah betul dah lawan ni.
0: Woi. Anu li tahu?
1: Woi. Mana ibu tak kan ni?
0: Woi. Ani saya?
1: Ibu tak.
0: Woi. Anu li tahu juga? Ibu tak. Woi.

0: Alright, tienda na kalenge ngwe kicha giba aburieta kwalenjin. Imine gele gibai giruk.
1: Nile gibai giruk.
0: Bai giruk.
1: Egure bai giruk. Imai gata igas chita na egure in busia na.
0: Yes.
1: Egure jita ge kebe na. Ungule gai na ija bana brus ko mele lile go boche.
0: Ah, no giba ei kabe sache
1: bate. Giba jita na kiyo bai jita na gebi yagi laga bai jine ei che kebe na. Egure aspo jona na gele kebe na. Agin kutin jebio sa galagi nyo kutin ulen ki wali bayat kebe na. Amu kabai tu gaje na che kebe na.
0: Ye laga lagi mo agi wale ti na matenye tan.
1: Na magi wale ji na matenye tan.
0: Kabisa.
1: Amagi wale ji na tinda teta bu ni taka ngefu na brus. Gege gele wo ani teta kabisa na lete teta kabisa nagi wo nagi wala ni.
0: Gawai teta magi gawai tan na matenye gonda ag.
1: Ne mami bu ni taka. Ma acicha. Lazim mo galubu ab teta. Lazim mo galubu ab teta kabisa. To mi kasarut kele agi mi jage ke giun dagon ngal. Jam ge mo isi ngal jana lian mi jage itis.
0: Yes.
1: Geje ngi. Geje ngingu na westa. Nematenye tesia. Ega so. Yan nematen da ni blemish.
0: Yes.
1: So go me tas go unda ju tugu jage ya he kabisa gele gi ko agi an gele gi me jage on go ku bet kabisa. Unu agi mo ele gaga se ju agi le ni le ni. Jo mo magi jeng mo le matabari gana ni. Ala matabari ku tiang ni ngi mba se gi so.
0: Wa matabari ga le go
1: maketi ate.
0: Yes.
1: E go matabari ki ate ngi mba se gi so. Omo ko nguna maketi ate ngi mba no drift. Especially in banande. Koi ni gegure ko tabtungo kibetu. Nagale bendi orabe ne orabe orab orab jeranga isuko te oram ngai.
0: Yes.
1: Abo walage bi jogalo gibo masut sut sut ko. Aga maji ko leiwe. Kalo gibo ga muru beta ko lele gembo interakbo. Iga so bana brus.
0: Yes.
1: Abo biju biju baga magetet ngene engolimba no trifto bana brus. Kusi rago tor ga yat. Chubin jiji nima megina garga. Ko jibin ga sugo jiji.
0: Hey.
1: Ije ga tungu no jage jin big bang gor jet gas gele go jibi bang gor. Ile ga ge jin bang gor jet kapsa jiji gele ga ge on den kapsa ngoroni.
0: Yes.
1: Ako tungu no yanga bungu no go mai go sisu kwa tal ngol yo. Ako bit kala jigoro men. Kungu no bujunga ap kai mitu shi magi go bit ka polis. Ngile jige na menu ke nge tin ip ke tim den. To ngi ba ti ta tuku kya jen. Kungu ga bi ga sigela ti tuku ngi ap kele ga bal tan gong. Ap kele ga nam ji ko ga en tan ne ba ji bo jo bio bio. Apa tu kami tujuh lagi ada banyak lagu. Kau gigi ada mana kau lihat? Aku jitu aku makai cina kau mengeluar, nanti kau mahu ikhlas hilat. Kau mirip baskia.
0: Igi mirip sakia.
1: Ya mirip sakia. Kau tujuh mana kau gigi ada mana kau lihat? Orang ni beri, orang ni beri sini kau nampak ibet kabasa. Nama tu ni ikhlas. Kau ni kerja sih. Agak lagu ni agak lagu. Kebaya kan?
0: Kebaya
1: kau ni.
0: Macam cawan yang kau berop tak kira, nama macam biasa kau bayi net, kau berop tak.
1: Kini
0: jenis mego sahi.
1: Kau ni jantan juga.
0: Mamoru rojeti. Yes.
1: Kau jantan juga. Ngulimba galenjin, ngulimba nanti. Kegure kau juga. Iklim kau pun betul. Amai abe. Nijame misengkilan kau ayam rojeti tu mika sekali. Kama jura nak bisa lihat kau macam apa nak tahu semua bagus punya macam. Jadi mahu tahu bagus sekali. Kau ane ni bagus misengkilan boleh bayar ni. Lakini koi ni koko taka tukul agi ni aktian rezeki kerja semua agi ni rezeki lewa beliat kira engkau tiada jigo kabo it kalau kisah api tinggal me
0: iram gel
1: koi bermoy kalau kaput kau ni mau ni tiada jigo semua agi beliat ni kita mau kawal ke jita agi beliat aku jita beliat ni engkau tuh cak pi ke janggulin bayi engulimba no drift guna miti jigo re ni kabarir kalau Jadi anda nyegara kau beleng beleng, kau tu kau beli lihat kau lah. Aku suka minta kau lah, nampai na minta jepang nyeri dia. Jepure jadi lembap kau.
0: Ia anda yang beli lihat beleng beleng,
1: mana? Mak, kau, lagi ni skong, kau beleng beleng, kau lah aku sihir beli lihat kau. Mana salah lagi kau jemputan berjaya tak?
0: Aja
1: macam kau ni. Minta kau jepara obta. Mangan tu kau minta jepara obta lukuang, bana brus. Jepara obta. Jepure tu ia meriso. Aje babi reji. Jigure in
0: what the pide chigen olinge gure embargesa
1: ogure gure bargesa jigulinge gure anyun to yawe jigal ma jigulugibo aje to yaw jibo mumul kwen jigal jibo mumulit kibsore jiga mumul datu ga kwen to mi ranye mor bire jigile namage en be gorito utkusi ta
0: ni landa ina ini
1: ti gal jiga mumul datu ga kwen ngile yu kuna mage kabisa kotko utiger go ga mbet naga manda atiko ma jigal ba ñu ngi ba toy jaw ak tul gir gir una to na ñaga robda ko tup chap jaw ta tukul melen la
0: ni tup chap ik tukul
1: melen ga mi magoso
0: yes
1: kuma wali ga na wajib sirere to
0: yes
1: ala ma jaju ko fresh
0: mi
1: ma men ga be ni
0: yes
1: mata ma agi gra ma na ma mu rai ma
0: ta ta
1: aku tunggu naju kujab juga re jabatin kuban tu ilin nama aku tiagun makatin, kuma tahu orang sahiti.
0: Yes.
1: Ia mungkin ngas mesti gigi mengerti orang yang nyu, boleh mama nak bini. Kami tu kita cumi tu ko fresh. Mesti kita abu jilong mararok guling babarak. Ia kira 5 good kilometers away. Ia kira leji jago siap bui. The Eagle. Aku majek jauh tu. Karibu sana jadi tapi tapi kalau jisobit kita stand betul tambani kita siapa tu nampak touch FM. Di mana stand kau kita kena siapa tu nampak Nairobi. Agi tajin kau tu mesin sobit kita start tu link. Engkau net nampak nampak betul tambani. Dagi guys sek semak sab jaga aku betah. Engkau side teman kau engkau nampak subuh nampak betul tambani.
0: Kima esok yang kerja lewek cemik tegas.
1: Agi tinjau kerja ni betul tambani bantu berus. Kita ni mesumwa Brighton ya gon. Mesumwa MP nampak nampak konoin. Kemua agile mesumwa ni engkau serta kau tu kau bantu berus. Kau ikut urgono taik.
0: Yes.
1: Engkau serta kau tu mesum. Kau tinggal agile kau payah. Nukat jatuh terter. Jadi kau jangan mesumwa Brighton ya gon kuat engkau. Ingelingegas chivo mwagolen kando indet flane ko jamgo no office nyo inaile kando indet drama gete ak pikegi bote ka sartane ki maji enyu ka sartage ne ba Kenya Power ko ni gitigere ko mushimo Brighton ya gon gito limbo Kenya Power offices mitaga limbo vise ke je njabaga njabaga ka customer ogira ko ga itibe ki ko misengala ka customer awo ago ngiba limbo ni gitengrup tvala musima kunikit kau konoin constituency ni doi ingat lagi apa instrument yes kamu ada grup tu vale khusus kaya mesin mana tanjik aku tak kaya kau mesin kubur kalau kau survey kiege aku wajib tu kaya tu juga macam ni aku kaya jam kau mesin jutab kaya apa agak ramah bus kalau jijab jab kalau kau doi ni jab jab ni nyusun kaya ingat lagi apa instrument mesin tebegele nunggu tu tujuh ni kau kaya apa sahita ta mus kagile MP nata na jab jab ni Wendy kap kenya power so kopi teng kogas tuku kya taju makinge.
0: Macam kagas kau nyoris kaya nak lugu icha biga siak metua ike na banda lebo radio.
2: Kagu tua ike kagas lugu icha baru bencin wagen. Kobaten yo acha inai gule pi tu taga tugul kubaga manut. Yeme se bigol se kumanyoru minutu gu pichi amatin yeme gol kesu chenen kai muj kumanyoru rutu chikararon. Agu unatani, kumatete inge.
3: Iman, ruruti chemnya kutra unegege suwek chikararan. Enka sarabaro upo chinwagin, ayanya nege suwekap araka upun western seed.
2: Notan gule wenyes negararan. Kiswekap araka upun western seed, kukigichap kutore temindet kogwa minuti chik encho kinet. Kunyo ruruti chemnya ch, agubuwane kumye enka sartab rupo chinwagin. Enka sartabi tusikti saini, ahu ipoka lagenge aktiptim, kuchabo temindet kogas ruruti chik.
3: Tayarur wet misungo, kiswekap ichon, Cepat araka, cina luka gol temindet ingka sarweju.
2: Meeting kesuikan muncul nautin. Netago araka WH11. Cikororan ini mesin cikibele. Ibe kasartanan wajib gagas. Aku buat negumnye enu lemah warabta. Aku le meeting wen nitrogen. Nebo aing kugeswatab araka WH301. Negi gol lewen temigi enrut cemiten barag. Aku nyoru faida nau temindet. Buat negora gumnye enu lemah warabta. Ole mingu itu lorin dada bagu gunyeg. Aku mangga memian wagige.
3: Kapati. Rabta ko maigene kulse enguni agi lewen kesweke ya natin jaba araka kubun western seed. Agi nyoru rutik chamnya inyoru nien kelchine agi bay tilionu tige kumieti nye wasi wasi.
2: Rutichin agro dealer, agrovet, distributor, tupande, ananko KFA outlet aga tugul nenegi tenin. Agi tab keswatab araka WH11 ananko araka WH301. Ente muta aga tugul ibirsi met kwa namba 0705-505-505 and a New York email was sales@westernseedcompany.com. Image for our irritated website. Chamke intemindet, kago toage gasar wekche barubu chenu agen. Ago betu taga tugul kubaga manut. Agera nitaz tai chokchinege golseet eni barengu.
3: Iman, kasare gonwa kut mising, ago yachake bengi chibindo. No taga mune asi ago lege swega Western Seed Company. Jotago America Mies Hybrids. Iswe chutake kukuna kilchine, no, enkasar taga tugul negosai rokta.
2: Iman. Kakua uti negararan, kubaten amini kaguti nige suik chichang. Achonche igule?
3: Tienge git ni makchin gego apotindete. Yei machi igas enga sarta nenwache, anan imache bandek che kororon che nyalilen kowalutyet ko keswatab aminika WH43 anan imache keswek che mangeme mianwogik ak inyoru rurutik che miten barak igole keswatab aminika WH505
2: Iman Kone temindet nemokyingei mobek anan ko amitwogikab kiagik koboto rurutik chetinye kiloisiek chemiten barak
3: eng mobek che nyalilen ak chekimen koboto silage chekororon igole aminika WH507 angot ko kaimutyet ko taritik en mbarengung kokonin aminika WH508 walutyet ak inyoru rurutik chemiten barak ak kouen eng taritik
2: unoton keswekab aminika hybrids kobun western seed kokororon ako yae komye en ole kaitit, ole lalang ak ibeberwek alak che terter kimen ako maiterteire mianwogik keswekab WH403 ak WH505 koibe kasartab betusiek 120 akoi 140 asiges ak chebo WH507 ak WH508 koibe kasartab betusiek 140 akoi 160
3: Notok amune simokonye kot koib kebolik ye kosib akolse konyoru beek che amatin minutik chuk ak atinye kayanet nebo anyor rurutik che miach
2: temik en kasari borubik che nwagen iger ile keboisien komye asiges che miach kokekol keswekab aminika maize kobun western seed che nyoru en agro dealer tupande shop mornetab KV agetugul distributor neyenat nenekitenin Asina Jichang, EBDC Metqua, 0705-505-505. And a New York email or sales@westernseedcompany.com.
3: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: All right, take a check. Check up a sale was to take a check. Artam, so much Galloway to make a seat. Check on your consider what daily nation. Call a cold blooded killers. Kaginabi Chait, another killed. Negi give it a sovet saron or chenum. Akla kwenegi tongo sit negibo. Wigi check a tip to maxi seat. Michael Oyamo, Caspol Opiero. Aginabi Chait, Nabo former Mikure Kavana, Sagari of Court Obado. Ogo Mimil Mani local 10 by 2 Tabamut. Agale en tarik araitab sogol tarik somok kenyitab elbushagayang active to maxi C 2018 Sharon Otieno negi managat agogi kipsomaniat nubo university gogi kinam agi mas agi nyere agi bete sabete en osnet nubo omapei ago kiginyor bortanyini akla kwet en kimiten moenyi nubo ginchek active to maxi seat agogi bete sabete en betu naisibu ago kagima gele ge seat nego korom kon missing go ge seat nego mi barak nego ago kan check the sub ke go se ago kogimuch kerat obado negi gafana noto nebo Migori ago nita go go bitake kabisa mache ge weki ngongo kap kirwogi ak church nego tilege sini sego igone to cheten piga laka gichek che go setinye chenye maget nebo go yautik che uchu ana che go ya che uchu ago testa gi se kwa ago ndo gi go ya che uchu go tom ge nai ko be tu se kwa kwartam sego ne tenge che tang kongo nyone ga vanani former cavalry ni kwendi milman utok low court kogo buno Lexus Lexus tinget ko gari nebo nebo 17 million
1: nebo yaru weiti
0: ana go tienge genyit ko lebo ana go yot 40 million
1: jago 40
0: lakini go ko bun gari Lexus kara nekta lakini go nego tawekse ko chute bo sit ne gi mute kwano ko gorgoret
1: ko limba industrial area
0: agi ka gitil kele imuch ke bar ki miti dane kitam ke moye gele yonka ke bar chito ke imuch ke bar no ginye ana gera ti maisha lani gi mi ki miti lani ga tika program 2018 ko le imuch ki togera chito life sentence chain to deal third rail British soldiers training in Kenya emo gele dilita genge ne gi imuch ko wal asa gari chebo emetap UK ana chebo gibela check chebo ingereza check itampo netishe agoneta askari chebo imetap Kenya midnight WhatsApp shock and urusan in vice chancellor chopsakas kagimagele professor Stephen Kiama go vice chancellor nebo Nairobi University ago vice chancellor nebo nebo sisit abategale ekinyor message nebo WhatsApp and came out nebo tariki tamnak sisit 2020 and January kole go giko chuti go missing istoyin ana tabu sheki gimun former president Uhuru Kenyatta mandago off the hook ago le go istoyin ndo anet ne go gam go chenga se konam Jackson Mandago. Ikaimwa kele kibet rabishek chebo cheite 1.1 billion chebo sigik chekimoche koba lagok kwak Finland. Ako kimwa kele makikon baornatet neititaat koinde en koindo en bechit gazetit nebo Daily Nation bechitab 12.
1: Ngile kimwa chini bakalenjini na Bruce ole yele matinyo mwane tole mami karatik. So koiman nga gishtawun. Tugun juga kau buat cakap dengan Gavana Mandago, Jackson Mandago, ko wicikya bayi ni, ingke kena.
0: Kasir kau dah kasih ini, beri tabang mana yang kau indah, aku boh agi sit nak kau gitel kerat kerat obado ak pika lagu yang ini, kau tinggal pada tahap syarun ni. Kotele chasti Cecilia Kitua kale chani from class to power to disgrace yani genge te suswegi iwe gi mnoteti agi nyona kabisa
1: iraragu
0: kabisa nime igero got bado kupagi nchek sitini yaksi sit
1: pasu kistieti yas
0: yes amine ndet kuka gile gi kimwa na siyasa nime gose sauti nyi lakini wanda niponga ni tuganda crown kime gose bado kubole mamiyo ndeche ngogo din
1: glibishe
0: kime nyoru lakini gole gibonga ni tugu kubunuki chini chini igere korombo nimi sik lakini mwa buwata wale yonko mine chi yonka ait petu nipo ibuti ibuti nga mwins kine kubarla kwa ni uldredi kiko tebi tuan kutko manaj
1: ya kwa inatana korombo na mbrusa ingele kikwa ni inataka mwe na Ingele Sharon Otieno ko kibet en kikibet bik aeng ngab lakwa ne kimanakat imwa kele arawek tisap ko ingele arawek tisap ko chito ne manakat ko chito na already
0: yes.
1: So noton ikere kot mising kele kingwanit kora akot bik chikisuldae kot mising yautieno akwa ne Bruce ko abwati ale tukuk choto chikingwanikitu kimwa kele ame kongetin Matin kau mana min obado ino koroita ko gung kita ko masji
0: yes
1: ane ni gini so kikoromit kabisa nato kikire ile kukuchurukchi gaya inege kambet amara bichata chikitete kukile bandab kipsungit kuhu nato karai kukile negi kasi ang negiro ingilu kunato kukiru wakit kiete pengile kikasi ili kikia kasi kikiri kile kikiri bas
0: kukile utenge kwa meneka kasi ang nego kiri
1: mikasa pakilu amungo ngintini kukire lugu wiche kasi kitu narobian baran Bruce nito kasi titno tani tunu niki tengila wikita ketukuno Ama gele kalau mana saya setakat engen payisie itu nanti nombor militeri ala aku join dan anak aku joinin kau mising aku joinin ngelakap siasa ni tuko ngelalat nanti nombor di Dumas Barasa ingele di Dumas Barasa gimana je sih bana Bruce kebate gimang kau mising agen kuas siasa di Dumas Barasa abu hati lemak tinggal guna gavana golimba bungoma aku di Dumas Barasa gimite Kenya Sit Kenya, yes, Kenya Air Force. Wait, end of the summer. I'm going to let the price of violence inside Kenya's growing gun factory. Kaki barugot mising pikir tentang agung gisi. Kita tiba magombai, nanti kita tiba magombai ke benda di Eng Street. Ahuga kan namgaya gud mising. Mungkin letos kata agni.
0: Yes, kaseti nubade li nation kala Sharon Keynes, right? Defenders welcome Obado conviction. Hale kaboy banchi kon missing family nubo Sharon ni. Ogere kamet Melinda Ouma ak Douglas Otieno, kwanda kukomite kap kirwok en betuta abomut. Ngandani gire kasindan rirek, kasindan emotion mamani. Ago kagumage lukobo banchi tilet na watil kap kirwok kerat Obado ak figa laksumo.
1: Yes,
0: ogere. Chiko negit tinget lukobo ek chiko amiga seti chiko amjiko manut nubade li
1: nation eh ago ngi kaya kaseti ni lakini ogere mitelo goyo chibola batete kan siren batai yes mitelo the Nairobian natara magole Matos fortune divided kama the highest finally wins big magila a decade after being denied a share of the late father's 7 billion fortune the daughter has finally been recognized as beneficiary securing 200 acres of a prime land at a one at 15 million in cash ni takut mesego logo we ngele gimi takut meseng scandal logo ana gimi takut mesego setup ke engbenu tabe lago kya jaba mishumu amakta na tako minister na tan gi bagani ago ni ko sirta makta lakini logo kya jaba che kushin go mbete taban bana brusko ta tat ko toy game kabele tap kya na tan bo ngale gap commonwealth games engolimba close cow and rane kya jit nagure opening ceremony na jam ko tumisi ngere bi ke jang ko tumisi ke ma jani ko bendi jit eme taga to le ak bendere ni abu bayba jit no ko tumisi bana Bruce the lead captain na tan ba eme tap Kenya Julia Siego Notre indojin timit ab emet ab Kenya ko muuch ke Flaganov Benjamin Mwangi yasalisha Mwangi na nata ko tumisen ko ko kimwae gele inendet ko notoki ko PS notre nabo radio shek notre ba emet ab Kenya ko ko jitan alage ngwayi ke be berta notre nabo close call na data ko tsai mp to tabran ko tumisen opening ceremony pigi jam la batet sain tangman nabo game boy saini bagaimana kami itu ikut misalnya panning ceremony, panning ceremony ini bukan Bruce Cocker.
0: Kami logo yang cuma esok mana ni? Kalau marriage won win forts, MB kima yang says to rifles.
1: Kalau ni?
0: Alagi said kau makan ni gurai sih. MB ni bagai yang south.
1: Gua tu nih
0: yes.
1: Ile tumbuh tu nih sih. Gua agak le tumbuh tu nih.
0: Ani kita mungkin sana yang beri tahap kalau jika mau agak le cina macam kondo cibi, konya lu bi kondo cut family ni ni.
1: Arab aku nak tahu bahana Bruce ma biji jigi ni gua
0: yes.
1: Kima gema jigi ne matinya gua ini. Dia kan jago ikan doi. Aku mata bayang ajar dia. Sugoru aku ngah. Kita. Ni gure limba biga baring gugup kastin. Gure biga baina, gure biga gugup sigi sangnan de, alu gure gugup sangka ya. Ngai baina. Jadi ma ta i job ngala gap ko ngung gara.
0: Yes.
1: I tet ingele kando na tet bana brusko tau nege gap chi. Na to kemene sigere ile kapangan engka sarta ga tuguli gasa gulimba ko kwatu nege gap ka. Kelene na kelene boyo wando ido na kando ido boyo ta ga tuguli ngai ni. Amu ini yang nengi gerak komited. So kubicara tu nengi nengi walaupun nyobaan Bruce kau gigi nggolok gigi mar gigi kau gigi gigi regele kid na tanpa baga manut. Amu nggono nene nggobuane bi gigi tapi gigi nggro bagi atap koi. Ika so mana gigi nggro kejana bagi atap koi. Arang nggono ini agak koi ini segi abgasi roh nengi nengi regele kejana. Nggih mangu bagi mangu ngalek tu mungkin coba jore. Mangu nusale ini. Ina
0: gigi coba piga abgai usaut.
1: Amu kengko gigi gere cito. Atip to bana Bruce ko ngete ngomanda ngoinyi ko ngomanda ngoinyi ne ko boyo ko ngoita yegi ko len jabyo soni ibuve ko yu ibuve ge ga jibu jabyo soni ko jitana ga ngat ga tutu ko ngete ko nyi asung ko kurye kurye ngal lepta emet ko ga ko bungara ga ndane tet ko nyi net na tam ne sigre ko ben sigre gi burje da balen jin o magita me jibo kit ke bot ke lor na nyun ga ge nyur jin ngo a ko me ko ga ndo ni ago endinga le jukban Bruce ago tingejenge ago tin ago jin me jukba ago ko material bala ago ko meneli gi ko gina me jigit joboja gi ngele ni tanaka material a jija kijenge ji takap samagna magu jip so nyen po nyaga mi te ko po ka tono ngtiongya bana ji bararia kijenge ji tanai le tumam ni gite be baisha ga gi gwegele ji ko gele bunu gamngo kele o ngo gai pa pa biju ko gara ni gele gele ngo gai pa biju ko bi ji gi te bi tukul anguma ban biju anguma bi ji te tinda ko tenge anang gap kete bagut boy sigele gele o anang gi go chagelat uji tanga gele gi go chagelak bana rus gi jam go baise bur kitab galen gi ge mani sangele mara guji nagi gi me lago nagi gele ngele ko sit lak ba gele o ka sirta ngo mana jeb joso ma gele ge nge ko bugi mo ko ki ko jinji nu na go kan do ilat bana rus amu ka gri be gele kimi ji tan teli ne tindo ga ina nagaran uni gere guno ile tom go tuni sagi to galen ngar be sio ine mashima mandago kole chang mure ne chimi tem berje tap kan jin chamare iko kalta ko chibyo so kwa kimama gi na gure sacrament na gure sacrament na ba catholic
0: yes
1: kona ye shoku buti ma jam ji chibyo so kwa ma ma ta ko jam bi ke jang gi batisa ala ko to ma go tunis
0: agere ko ra sin ga se tit no ta no daily nation kole shame on longsa hospital grappling with water shortages kale writing from Bomet County Rachel Ngati reports that longsa county rural hospital which serves thousands of residents is grappling with persistent water shortages. She says the county government has tried to downplay the problem through public relation campaigns. Agle teme kitu kubaishen public relation ngalalet negile mibe ama mibe aga gro

0: Tiganap Tana, Wabaragolin, Tendana Anning on Missing, Nagago, Tetago, Shek, Chagavata Tago, Sikabosi, Tegata and Gang, Arab Sang and Mo Arab Sang.
1: Hey Bruce, acting at Chamke.
0: Chamke, Arab Sang.
1: Gatuan in Mushima Praito Niagon.
2: Agatin
1: performing MP.
2: Agatin Arab Sang now.
1: Now. Semua gonggong ya mohon airport nego mengamut nego gon senat majority leader nade korun ciri aku tiangkan leh cuma narok oga kekas keriti aku waktu bayi bayi jelek engalal leh naman kut negit nyale cuma oga ciri gitu kogi kotar negitu negitu almost 10 years coba mau kogi kotar negitu almost 20 years cuma cuma angkat tapi aku kogi nampin 20 years so yang kau solve engalal cuman tet kogi solve mianda. Ang moyet kapasa nagi gorunya kempuri yata kolenji. Anu imojimo kimo ngongo ikasi ngume bomet eni engko noin kipongeso ni kapasa ito ta tu joani aruru tukun ko joba man. Ki anyo na ku gode mun ago agir baishi un negara. Ata waisa magunja mech. Petu no mi bona pros.
0: Ngoi ko mi singo ngoi mi singe Arab sang namtan. Aku ini cai mesumu yang lagi ni. Sule, sule kita setai. Alis, alis senjat chalal.
3: Jamke, jamke, right? Bruce letak tu mana amune?
0: Jamke,
2: jamke alis.
3: Iya, aku yang amuna Bruce ni wa.
2: Ami kau mien kapa sa? Ami life.
3: Ini live, orang ini live. Jila kita dua macam lagi mesti wakungis. Lalu tu je, ini nanti mana tu boleh jatuh la ni. Administration block mana ni dah je. Ogi kiki mahu ke ni tunggu ni ya tu. Ini jangan dia tunggu tu ni. Ini buat sesuatu yang ia semua ini. Kau ni dah ni nak buat. Kalau sesuatu ni rapat deh, nampak jatuh la lupa marasun. Aku buat dek ni. Aku buat nak aku lagi mesti cuci mahu. Kau buat tu dia tu nak kita tunggu. Kain kita agak macam ni, ini buat orang ni kira-nya ya, tuan pun ni jatuhan dulu, jatuhan elanda. Konin kira-nya ini kogi malan dah, aku kira gini lagi, bawa kau dekat ni kini histori dia tak mungkin kau sambil berani dia ni ada di sini histori dia je. Kau tak boleh tinggal sini dah orang ada. Dalam waktu macam ni, wajib kau kerja. Ini itu aku mahu dah namun ini ni orang ada, mungkin ni dia ni kari dah macam ni lagi macam. Marah juga naya gaya, lagi begitu itu ada jamu gigi orang, atau jamu gaya naya. Kau ni pun kau gimana? Kira mana juga ada dua cerita, mami no muda ni ke? Kongoi no.
0: Kongoi, kongoi, kongoi missing, kongoi missing. Eh, kocha, kocha majority kocha.
4: Jamke, jamke Bruce, ya mune.
0: Jamke kocha.
4: Kongoi buat ni betul ni, mesti ni buat ni bukan noin, mesti buat Brighton.
2: Aga ting kocha.
4: Mesti. Mengajimu ala bata, ini gombyo.
2: Ami well gabsa.
4: Ugu mengajimu agar busana, ugu gini yon, ugu ngaleki lari mua, cakari ngalal, coba konoin, konoin ini lagi tembunin, mufanya kas, kuat saya ngalega masumu, ini parah gabsa. Kata orang itu di fafanuan, nama kas maju, di kemudi Australia, kau kerja kemudi Qatar, ne kilo ora 130,000, kau bani. Kalau telah tahu mahu tahu juga, aku hanya cakap bila kita tahu mahu juga. Suka naik ni, okay? Kita stay channel. Nampaknya mesumiwa. Ingat ni Rose, Rose, Madam Rose, nampak Beva. Niki kita fixen jadi tutup arampi. Ingat ni silau. Ingat ni kapisha. Ingat ni nienna mama non, mama nampak ni sosok kau tu lembam enrijo ni jod. So, kalau ingat ni betulnyaan si tim ngah kerana orang itu kumye, kalau kapar arampi ni nien. Otherwise, koin ngalek kwa eme a choice. Iga ni choice kora. Enin roja nyin, hari kita menemu tienin de choice. So, ini ya warane ke ribi kapasam star wakbele. En ngalek ap choice. Ngalek ap Kenya o, Brighton, kiba Kenya. Kiba imagine ni president. Kotar ngalek chukuba ma, kotar chukuba ngata, kotar. Nyan, tutam nengka kapasam, me ming alay. Mesti jadi kongal. Nih kita sih agak sister lewat one time. Kau aja kau skong, kau rasa kau muai. Kau rasa macam ni.
0: Kongoi, kongoi misi. Brotich, cemong aja brotich.
5: Cemge Bruce. Satu orang mesti punya Python JB deh.
2: Cemge,
5: Kongoi mheshimiwa, kaipangan ng'alek chekororon. Kokere ngo bore kasishek en Bomet, asa chebo nation. Ngamun tore konyonyone kocham kinyonydosi ak kelelen tom koyai president. En boisionik chon kopangan chekakas kopangan kabisa. Kokararanit kou kandoikab constituents. Imoche kelechi ak bungesi. Amoche mi biik chekobirwon chebo musoret chekotebe kole murwono ng'alekab title chon kobwan ak toto. Sikorip walunoto. Nebo oeng ko kiptemenio primary. Konon kokele inyoilojeni, imoche kelenjini itakanda amun ingen kit neu temenya o ingen sitaishek chekichap kotindo temenya primary. Kit ake, komi lakwa nekokobirwon kora kole kikesir kasit en TSC, tom kong'eten kingesir kasit nguni, kotom konyor mushara. Kosafuatun detailsiechik sitoret kora. En mokosiek taun, kokoichop mokosiek kokararanit mheshimiwa, kimoche kelenjin bungesi. En kan ile labata kolabait akoi boisionik ndamun taonit non koi upgraden kokararanit kabisa nengobwa biik komuche kobe nyortech mi biik chenyortechin kabumwe chenyoketoche koit constituencies alak konyortechin kabwa amune koyai boisionik chekororon kimoche kelenjin bungesi ak keletita Broti Chemonjet kongoi
0: kongoi Broti Chemonjet Mama Timo
6: chamke Bruce atinge
0: chamke
6: ako katuwa mheshimiwa o Jamke mheshimiwa.
2: Agatin mama Timur.
6: Hello?
0: Yes,
2: kimi. Agatin mama Timur.
6: amate ne atake kumwa mheshimiwa ko inye ko kiriyai kasi. Jamke gere mutandao kasi sie kingase mbichongu ko weli sabro pichot konson. Ko bai.
2: Agatin mama Timur.
6: amate ne atake kumwa mheshimiwa ko inye ko kiriyai kasi. Tamgegere mutandao kasisiek kingase mbichongu ko weli sabro pichot konson. Ko bai.
2: Agatin mama Timur.
6: amate ne atake kumwa mheshimiwa ko inye ko kiriyai kasi.

0: agenge chochu min bare ta baro bor we agenge ni min bare ta baro we agara po mi longe du state lino alu to ya ya am ba sigi bor bara ni ya mugi go bare ni chot kere go na ze no ti wa gi do gara boro de be tu ta ga ile na ra boro mo ba gi ra boro I agenge te gi nam bare ni ga du state alu to ya to na mo limba ga bi mi ga ti ga ga tsomburi alu bo te au na bare ni gi nun ta Kisi ndio kwa nambari ni kwa rape maliki sikishake. Nalega kwa ra chai in kama stand ni kwa Mombasa liki kumire njai. Uwan pote magi angeti chote kota wosuko ngeti kikumire njai kwa sikishake ni luta kwa nunga laga sikishake. Kongwe kwa na tarempo jane kusitan etu itara. Eni kini nengi mbasa ni waga kungu. Na tarempo mwa poli kusitan kwa longbo jane etu itara abruta.
1: Pole pole pole boyonda non. Kimeta, Kimeta, ain't gonna ain't Kimeta?
2: Oh, Bruce, Bruce! You got to all about that. We should make a noise. We should make a noise. Hmm?
3: I'm going to make a noise.
2: I'm going to go to Brighton. Ama we ongo dem asabu en aga asabu tedi na lenji tu damge maje na la we ko chon aga ma cha mwa urai ni mwezi mwa prait na lenji kara aran dai ni nye mbo me count magi tebe ni maswal amagi ma tu ku kinon magi maje ku nende ni ki maje ile mbongesi yango ngalal ije ngalal Guna ni galal guna ni, kani muara no bagap kate no aku dekte ni boita. Kotam ku muat jadi ni area ni bisa buli.
4: Kongai.
1: Barbari.
4: Barbari.
5: Yes Bruce, ambil kat talking super MPU, ya ni super MPU. Lepas ni kita pasal lo, lagi nama je nyong kapa na yang tu ni tadi tu.
4: Kongai.
5: Ia mati leter ni rata, orang tu lawan saya kapa. Sebenarnya, me barai kapa satu ni tadi tu tapatal. Ita kapa rana tebal ni knowledge ni. Kan nolik iwe meta inong gudibu kori gap koraba sukuli je kiko tejin kono. Kemu nuko buan nanti, wae naile mian di je buan nuko wae nyong gudore in, nyong gudore plan bas sukuli je kiki tejin bas koraba anameng. Bicu wae gudoran ni plan. So jambi gap wae toksi gizai tay mi bicu birota bicain. So wae ma abongkasan nolengi, koi one of the best super MP. Engkanya mizema, gu naikir wugri ten noi naik gu nampuan. Wae ma jaga teran nanya nolengi ni. Ibu runda yang tua ni, barian. Amun tak mami risi ni cute. Ir lawan gawai mutawa kita ni no. Ikan ni berbes pun nunggu kaya mulaw kilagi ni apot. Kau balik dari bawah noi. Nama jawab orang kesan ni kapa. Eh, ama abang ke? Oh me tinjau matara ni ya ni. Me tinjau pasal lebih muti baga tiba muti tak. So ama jadi jawab orang kesan ni no. No tarai nai. Ile le nai ni kontan ngapa utin. Lami no jutu kong ngeteliru kuku the old way. Maka kau yang teka kapa ni nunggu jebolul. Kwa majanya mwale ya mwama ni lekubu tuwa waki hapa Nairobi igere ile mwako tuwa waki juna
1: hongoi missing speaker mwake ke
4: speaker Benito getare
1: speaker
4: sawale
1: yes speaker
6: tuwa igat wonti monne aba pe ka sama chole jikora mwishima garibu yo yore jo mwishima ke nyon paplu participation obi ku kipa noise kuya ke ngengondo kyo kibitindai kimache

Oke, tipe muka yang juga aku bata. Engge saya cuma ngata nopo asbuhi kasat tani tuis kaparas tay tagang kita bangun tiyo. Nih kai tuis yang gelip studio nih semua nopo nih teman melin. Ki paras tay wago bame tabe Ronisa tanui aga lakwe nih Gideon Chiriot. Kopata meide anani cebel lakwe te maurin celangate coba olbobo engge engulo te bomet istri ceki pete sabon weke kosuke aganya sutiot na bo matam osutiot ab jo fritanui kia yarambera ne ne bo tetute ke bo nore tabe portani enka olbobo empesa na ba ko 0715 311 645 Kona reta ab kameta ag la kwet ke kya ega si tabang man tarikit so somara etab te sab kenyini enka ol bobo mutya miseng agubo mehenye. Ki baraste iwa agubo meheta Ronisa tonui ag la kwen ni Gideon Chiriot kubota meide anan cheb la kweta maurin chelangat chebo ol bobo enge bomete engulot bomet is trichegibete sabon weke kusupke ang nyasutiot na bamata. Osutiot ab Geoffrey Tanui kia yarambera ni nebo tetutuki bagonore taba ya portanyi enka olbobo empesa nambako 0715-311-645 sirega net Geoffrey Tanui sautika onore taba kameta glakwet kia ega sita bangman tarigit sosamara etab tesapke njini enka olbobo mutya miseng aguba meni kitab kalian jenis kakwe tul juga beda chamani kuwa kisame sonyo rugaya gaya tnebunu kabra kipsengit kibura natumon meli

0: Alright, Moshek, after Magagang, Hogan, your torrent, Maskin, I'm Simoshek, Angsomok, as gave a Tugla Bagang, Tagigo, Shek, after Magagang, Tinget, Cabotel, was to get it, Conrad, what I from to get up, Polenchin.
1: You see, I didn't do with Miss Brita, Polenchin, Madam Bruce, not the attacking Gilcarabusana.
0: I get MC and the Bonyan Gores, war, ten and Bopo met, Kikurinch, Murgel, Net, Katai, speak up, Sagole, if you can see another attack from Magumish Mind, and your Gores was cultivating as a target to will Tinget.
1: I'm going to go to the G20 group. Negeri kita mesti kita juga kau bayar. Kita jadi terdetik. Mesti kita ada jaga testai. Agen MCA ino gure je murgel deh. Tuh, awak nampak ayah asyik tu. Asal kau kira kau kau nyuruh bayar. Kita juga bandar tay biga bimit. Aku nak tahu kau nak negara angkut mesti engkau serta agak tukul. Bana Bruce. Kita jadi punggis.
0: Yes, labatika sara kwa mising, ki labatika sara taa ki maesi tagi ya na msi Moshek, kwa giti nye mwishimwa Brighton, kwa tinganga la lute kecha otachoba wintu tabrani, yake kaskala alente tuti kibaba anabtaa che mibori liyete, akte tuti kia chiki che mita constituency.
1: Ngele,
0: mungo imna basa gine kwenye wala chiboro liyete.
1: Ngele kama mnye mwishimwa Brighton, ya gwa nba na mbrus kwa ma, gole paisho ni cha higere kumite in ground.
0: Yes.
1: Kwa tapano tapu kutumise nga kule jita, kwa iwe kutumise mwishimwa Brighton lani tungba iwe president. Kutumina mwishimwa Brighton kule jin anes ni yakwa president so kabit nyege kya ibak pension jata mo gabosom so tuku ki jangot mesin ka jige la gata stagot mesin baram brus ko mara ko ngape ko jago mo mesin gimbri tap kalen jige le real time gong sige jare ko ngap sometimes ko rago aja gara ge appreciate agun dem parabar et ngi mugo mita ge tinya ki gore baram brus ko mo tege ma ge le magut nyara lagun ko ko ga agut ko mita barabar ana ta agut ngasat ta ge tul na to ki Tata negara ni, aku payah suruh cakap jawapan datai. Mana bos je kata setahun ke beberapa week jatuh ke terjun.
0: Lepas itu kalau misalnya serta, kalau sarap kering kan kau.
1: Cari sarap kering, kalau betul betul
2: kau ini. Kau proof acting ke? Aku kau into jangan atau mutu ini nak di studio, nata Brighton ni mana lagi tak Brighton ni. Kawa senga la lenyi ne kanga la la bapashoni ke chang jitinye master southrist me senga kawa se take extension daga nam kongololi atale mi agi ay extension itule no sitorte chamuin ne ke tagere fi ngo si ke chang je bapashoutrist ko tortinge ko torti kwa among gira ngon ngare cha kwa yaron cheri yote ngale ga mau angale ga ne lipa ne murwa digir igire le kwa bapashoni ke chen na ame tamal aje raya langu lep kura ungu lep no trip kele kitri yangu takichek sportas chimitu lundu juu eskap meni ninge tinget kitri jemika kwa garon kitri jemite kipurule kitri jemnyono sportas chumnyegewe nenda namege gandoi kio kasi cheke banari kusene tango nanyada bananja kine awache ngu tete anji kunyora kichek mbare enige kukine gararan eskap meni ninyone nige gerewe nige gure nyana eskap meni ako nandi eskap meni kesende gandui kemagere gere gere so mija bonge sa na preito ne gonjo da preito na ngochiri yote ale ni bonge bashoni cho en south trip che gorne jo te ten ni bi cha cho burgi ta kale ji so kitende ya ke bashoni tigri re nguli cham jala akushena na kina gerar ge ama ja kushena na kina hopes ne nyo aga lak ke janga ndu cho gale kushi go ngati je bashoni ki minande mi barabare tu kuna nuni ngete el dore ko nyono kunya wa gar sabeta kuno kuni kite je jo magi nyata bo yo ole ginya 1975 Ore ni otende ni Bruce nda abo ati alegi ibu ni nebe apot ni kiko tende ni kalia mge panwa no ejora nga tako barai kima jebe ki nandi kalia machubu ye nga legabe So alen ne gongo in pride ne gongo ne gaji ta mu bachi ne kenga la jornen age sabote ne namata je ke milem nante ke len tuta ma ke sama bija ke len ni gando ne una na bachi ne o saboten ni beru ra ko se jo ara per intu londo ka ko nande
1: o ngai mi sen chal sra ke len ngalim ba tu londo ka ko nande
0: pilato la la gin pilato
1: pilato
3: alo alo alo
1: nato
3: o ne bruste ta tin tu malmale
0: pilato
3: gongo in barata na go na tik kenga la sebit kenga la ma na ba tik ya bin Pasionik tu juta Bruce Peter tu memelli asal buangkan kat kayun nusa mami kasih tiga, apa otarta namun masa itu, apa otarta angkara. Pas koyin, ma bangsaan William Samuara buta vali bangsaana, malu ulipo, agi lenjir cantu, ayu ogil kaya kau niton, kena sebule ni kita cukup nyubure tu presiden, kerana bangsaana asal itu punya nakuru, Kurikulum alam komersial ini murat murat tay. Kemua gelarnya bongkar sana. Enguan dok tu ulosan kita. Agemua gelarnya bajuri juga tunggu nubru sped. Kau bajuri cemau coba ngata. Kau bajuri kapan gong coba rutunggu nona. Kira engkong agemira bajuri kiri. Ia dia macam bagol le. Tunggu tu bajuri cuge lago cuge. Tunggu awe ni mana. Kong net bajuri kapan gong. Aku juga kira engguni biar mau kilebono agemun. Ani ane kata mana ane nak lihat kilebono ni bicompo kabel lagi ano. Kili baju suka bano, kili baju na uget mbare nyuan, aku menyuan tan bicho, kongo imkong, kongo gurin coba lemi kubata iya temu, cegi baka cene mua da pojo nga mau, kongo I pasabila deni tayo.
0: Yonggoy?
1: Yonggoy misen.
0: Pasabila te, lalagin.
1: Yonggoy misen basta.
0: Songo?
4: Kongo bana, duma mbiya grupe, kwa mune ni wali ju.
1: Yonggoy?
4: Kongo kapitan di programe, a kongo yinto deni anugo mutuleci, mishinwa praito. Nabata. Nawan dan kau kita yang kepana tu menjadi agresif. Lagi macam mana ni? Jadi orang tu ikhok, kau Brighton. Kau buat ni kita sih, nampak tak jadi? As itu orang ni posisi ni cerita dah sekarang ni tu. Tu nawan dan kau kita yang ke, negara ni tu berjaya. Tapi kalau ni ni spesial tu, emas pasum lah. Amun dia pun dia orang lepana tu menjadi agresif. Kau ni tendi, tu mungkin dia pun le, aku tendi. Ingoi garaba lah MB, anakku sitemet, anakku ide, kotom gua gua lagu gua bukan apa kaya, mua itu ingoi lemen jatuh gigir coba, so macam abang kesan Brighton, aku abang kesan Jonggo jalan tuul, jadi tengah cerai, aku tu mesti makin leh, abang kesan ni, ni ager gua ada kau panat teman dari kau boleh boleh show tu kau boleh lepaga, tinggal ni, ni tengah ayam kau gua kita kita singkapun, esok aku tinggal kena teman dari Kukuku tatigeman ulimbo kono in Singapore. Kukuku larai tu limbo ta. Ngeti taibu senda kukuku inde sitimu. Kukuku chopo otortu nwe. Anga lechonge katku mabaito jecha. Kima kitake jizunit kondoti wakake lenjimi. Kuchopwe kwa ishoni. Kina kima tungu ni buwana Bruce. Kunda koko ibe kondoti chowake sitimu. Ako chopwe barabara osek. Ako ibe kumoke itinye ngalde changmizi. Atutu ni jemi teru jivi ni batu ni 37 ni. Jika agen asirkan lini ini, tim negara jika geger gitu, kaki sir baca naga asing. Agen perjuangan ngalai asal sektai sekarang nak tur. Okey, negara tu kandung cawangku ni apa tu? Kau katakan ni tur tu mak kiri kita. Aku geger je ngalai cawang kita ni macam aje cang kapitsa. Mara aku juga bawa ulkara. Aku gitu pun ke cang bawa ulin. Komis di misio ni berigir kuka aku baca agtaku raya aku. Kau ni mana? Orang geger umbi berat ni terlalu. Aku geger umbi cegi usir itu. Ni tu pun dia naik ke ringkus, so dia macam kita kejar gol tu, cawarah gelinci, ogeh jute, asing semua gelin ni semua serikat lihat kau minyo, kau mami tu ringkus, entah mami tu je kejar gelin tu ringkus, atau asma nanti mana nak berusaha, tu mak kuat nak, ab mak kuat ogeh nafas ni gua guna, aku ni dah cakap orang tu, betul mana?
1: Kami sungguh banasungko, enggolimba. Kalau saya la sakit dah. Banyak katiba man.
3: Kau missing timun nanti. Abrus peti. Kau semua nak mitenya mana? Nego akan nyogok ngalale nyona. Kau tak kita ni istifah cia. Nego agregaca mimin su banyak ni. Kau tak kita dengan lega cai. Amuji cukup afu itu dengan lega cai, kafe sabi gus ibu hotel dengan lega cuba Mombasa. Kau dia itu yang lebih nugu sih sengke. Yugi nyora gini, gue berapa bonda aja gini gue punya berapa gue gini. so gosi singe nyu ngele ngele bari yera sjoko bua ne kwado uchu amuga na gole magigute raja igere gaile nyu de presa na kistimi yo ko ga gurwa nye Nairobi ko ya ata jua wa na studio na cho ozi je guna ne mi checha ngi bua ne ngi mu jo wa ko betyo ko unge a ko bua ne ngi mu wa ta igere su gona to tar cho ye boman ogo mo go mi te na ogi su wa ni bru so ko mo mi ve mami ora tin ve kage bua ni ve chi je je je ki sta mota agi mu tor yo ida ta ne na go lo no no ko na na ti ju wo lo ji ba cho gi ti mo no bru ni se se la mon andra ni so se la mon i mu tu cho na ne ba cho na mu ta na ba na in de gi i da di ga ni ji mo ge na ga ba ko pe ta na ne ga ve mo mo gi go ro ne bi ju ga gi ju gi che tu agi ri ba na go tu tu se ba no go implement na yo ne boy imete ngwe ki gogo PS Dr. Paul Gibro Nerono wake na Jeff Zero jei gu ni yedu beta te gogo mio liba wasigishu gogo mio liba transaya gogo ye kime u sege no lota ye mate ngye son Preston pa maas yebo lota ni kwa mungo giga so manlak lo ne be gise gogo gogo kwa le bane ke nyoko kwa nel baro no ao go be go be gi ye mate ngye tore kicho ta gigo yedra in kiswe free amu ana aga return of load jigi ko so me big so mu anyway ni chung yak ni seats lu mo chi do ke ri be tin mi lu go go be ge lu ko che go be te do chi che go ta be be gi so ke mo che in minister ba gre ka go ta be se ni ko inda ve na go to do ti cho ta ni a aga kwa to ri ti go ma te ti lu yo te e ma te ge ri ti go go e bi a ma a pi a ba ka nga ta ta go
0: I'm going to go to the next one. Ikosi chake cheka kusipiche nga sarta aga tukula gole watu wanpiga boli mbapo med central tukuli avale NWK kuto kinga agine ya bertane mbapo lochi wato limpo masese ngele masese go area and meet and point
1: no ile gule gule masese mano
0: masese
1: oh masese
0: no mi masese ngu nono kwa mnyo limpo nyongores go area tukuli mwishmo choice korir kukale meet and agine tama davri kusipiche nga sarta aga tukula kwekini kongu kondo iku choice korir chep chep chit ako kiwe kini kongu rayan poishet na karane kiko ya inende ne babu gere kole at least kaya boishet en senate agoya kora boishet en ngecheret ni goi nebo commission
1: ngene
0: commissioner ago inendet ko ngomi wiki non kibendi kasita maragasta bengasta somok kemit kole live studio sibit ko ngala lagne ko ngala chipori ta ko lenchin at pitch bon babu met ago le variety ta no bombasa not my masese en ngale gap ki go glue director ek ya gene gelen pasa celebrate ni ago ki ngongo ibi cheki le wenene
1: ngale yi ta gen gara na mishma Joyce Kore na bana Brusco again gen gando with missing chigure iron ladies babu ri ta ko lenchin inga sar ta ga tol go missing ga gergo meje go tarjige ga mishma Joyce Kore ri gere go tarjinge ko to garapo go sit kiya ta kamakinge ngiro go missing ko inga sarta na tanaga ka juta go to jeng office kiya de jeje ni ga sa go missing le kamana underground go to garapo go jeng kitan ta jeng go jeng pi ki ba ke be berta na tan mun so mi gele je pongesi ago nge nyur gando ki ay only dis jo jo go missing bri ta ka len jin ban bru shi ga go ga good example in gando ki mi bri ta ka len jin go gi na tan gara rang go missing abo tinga sarta ga go missing gi ngalal jin gando ki bri ta ka len jin ci ta to go jeng murani ku ma ngi le jin ya jo gi mu ya jo ti jin amu kago gira gina gut misin ko ka kando de natana ga tinda na fast a wando de gut misin ga gira gole tinda bara inda gut misin kando ik natana ba ko ndo jibi kwa ge ngebe biro ke ze bunu ago tin kasarta aga tukul bana brus
0: ago ni mu ago about choice korer tinget ko again gen kando ik che nge ge historia ne ni lagi bune ko nge ten ko councilor ko nge ten ko to gnyu ge mayor and met women rep kotokonyo senator nominated akonyokonyor ngecheret noto bo commissioner mogitne raisi kimune lelo agogo barunet ngararan agimokini ke atul nemnye en boisionik che cheyae. Yes, lama tiga serta cai go shek negit kana manglo sige manden dai go shek ngan cuk sige manden liap studio. Yeah, it's a tie to will get sit corner but had from to get up college get see and do even missing and borrowing it. Kaga sagane anyona enter ako anyona
1: anyona
5: chamge Bruce
1: chamge sit up get
5: chamge tinge
1: chamge
5: kongo ikapita ki go paro ida no missing a mom ki no lo le na ready o ki sibi kapisa mami be tu kapisa ne sire ni kapisa Bruce be tap tinge de enane kapisa yon ko go ndu yi Avenue will expose again. I knew on a law, we were all. Umwa, we will lune, une, une, but you only give up. Give up, you just regalino. Ugin, Garan, Capitan,

saitlo ne ba pet kwen chita kalenjin ne ka sarta ni tuna logo yoga pe mete eng makinda ne somno kwane tuman malem ka go bare ke ba kenget ne ba tifa go le tesata go ndoi president William Ruto eng ge bi ge che bel jinge ge jere ne ba president ne ba emoni eng ge nyet ne nyone ole indoi president William Ruto eng ke be bertan ba tip tama ga ngone eng ge pa go le ago sub Edwin Sifuna eng ke be bertan ba tama na mute eng pa go le ole kai sub eng ke na ba tit ne ba somo ke Dr. Fred Bantiangi eng ke be bertan ba tama na ngone eng pa go le kalon somo shokam ko namba angwan ne eng ke be bertan ba tama na somo ke Agarup Nigirbata President Regadega Shagwa Enge Kebeberta Nebo Tisab Enge Pagole Kagoma Governor in County Nebo Kirinyagam Anway Guru Gule Tekset Nebo Tugu Gijitirchin Chabo Industrial Park in County Natam Gwendi Gugunu Gugunu Kesret in Pashit Nabo Pikang in County Nota, Kit Nagama in Egolim, Notaku, Wako, Tit Nagaran, gives regalit not about Emoni, Nabo, and up to Saviet and Abo Pigabe, Emet. Kaum jemgara ini coba mata tu engke sekta nebalai sete engke moni kau sihong alagi MP kape mete cedang je engke sarta nugoi kau ya kau ya ege kau manamba niki kau nyalil kiprota ini cedang engke moni mait kau lem cang pejata jiki kau bayi borai nato gi engko red ne mait tetai at mising kau eng tau nisi kece jen cewu jawa Nairobi nakuru agen bo Eldoret. Kita kalian jenjat atau keluarga bermeeting mungkin dah jaga itu aja yang saya itu loh nebab itu kita tu siapa keluarga itu engkau kain dah kita saya itu tetap nebab itu kita guna tuan meli metuake entah benda nebab radio.

Alright, kasi ni ungu itu kalau lemi te kago ite site lo ne babet kuen aga bata dega isek mutu hembe tu tabra ni komut kasi purai de nauta ne batari kitip temanguan hara wen ne bah te sab kenyi tabel buayeng aga tip temaglo para indo ne ine gei ne kaki tu ye kora hinga ke sunet abu git ko nauta no yang ite tu tia tagen ne bakatoro re tagala sunet onati nye kamangune ta lei bebe ungu itu kalau lemi aga taji ninge une gaeng Asuka bitke te bitua engte tutia ni kongete ke ngun nyako kutuja sai sisi itu nipa bete. Nei buakte tutia ni kwanen rata zekia saram. Aga saame nguitu kulo lemi ega stoini nyu kepe tai tapka mungtunet ke sa asuka bitke te se tai. Laito ria tene sape koi gen kagi bua tai ngun kiwe gun gongoi Jehova ni nyo amuri yuse tena kuiri bete ngui gini ko mugul. Agui kage tet petu tabra ni ko mut kasi. Kagi sa Jehova kora ngutu kita kini ke weekend suka biti ribe cagi ngotene kora tiku ketili len. Iberu rakeng gageng ge nema goep chita tutyo ni kongye chegen una go gage sunet ya jigita ke tugul nemie mitene mitetai mun Jehova guri chinin ng korakem ko gurin nasga beti go sine nda Jehova ga sama sga beti sulda ji same ta mugul eldanyi eje kemite isbitali she kemite korig chega so makararnen borwe kwa Jehova ga sami nasga beti ruta ji jega ginya engir chegu chebun barak sungut chemagra tama giem kasam jehova gora ha gobay men yo sita sai ngot gora ti ai ngot gora ti ku ketililen kirinde ya ut galak tul jaba shetani amugi ondai jota yani ke lewendi ai chemnya jen agi gone chemingishe engaliet iberur gando chegi gone chagi testa indo ji jaget asugabet ko testa go bay she jibi chegi leweni jage mami gine temenen jehova ha yuri ninga gora asugabeti tabi go bate jamugi sa jota ngiringen ga nen bache so kristo ne tinden yo amen Kasane nyo ngwitu kulo lemi chamua kiro siru tiat neki nyor chen kita buta tin wa gap kala sunet pa kala geng gakso mo kaite no tin baeng pe tu tabra ni kele jini kito Jehova ko ngwe amuri pse no gori be chengwe git ko mugol ko no to kame je kiro siru tiat ne ba tin wa gap kala sunet pa kala geng gakso mo kaite tabaing kale siru ti keti lelen kale la su Jehova e saban de nyu ame utie ko nu nai kik tugol inende te ne nyo un ka tenge kwa kik tugol Aku sabin engi mianua kikuk tukul. Ini anda tenai tiaji sabandangung eng oldab nge misiet. Aku lagun kutue tap camiet netala agri rono shek. Kasane ni umbetu tabrani koka kinyur para indah ke soman sirutya ni netien dan otan nipa kalasun nipa daudi. Neka gone baraindo neba kiweki Jehova gongwe amucha mieni netingene chako chamiene tala. Mamite chamiet nesire chamiet ab Jehova neibuate betu shaktuko lagoribe kobunia ituage galaktukul. Mi Jehova gobaten mati aragen mati toktoben. Mi te oimiyo agogeni kichungani tuwekine natiku rile Jehova amiyu namenae ungu nebatai. Ilasu Jehova yesabandanyu. Ame utie konunai kyoktukul. Kono na ikik tugol. Inenda ninyo ungat tenge kuagi kuk tugol. Igere, kamuktene ninyo iwegat tenge kuagi kuk tugol. Kiake tugol, nega kijilil, koinene ninyo iwegat. Agotio aji sabandangungi, engoldab nge misiet, inenda niribe kora simat ki buti mestete neba shetani. Ngotare te Jehova kora hiyakita kinike weekend ke nyurubara enda negi muji ke muaji Jehova kongwe, engtugu kemiajen, chia iwecheng sabetan katka ingo tugol. Yamaksei agomita mune ne bagitoror Jehova pe tu shektol amucha mieni nei nege negi nyo kome agobane agine asige nyo rugi negi muji ke muajine dat kongoi age chenjine dat ngore nei nege

0: Jehovah we Jehovah inye Jehovah ndama inye takiko lugu wangundu ni koleja mis lakini ya muimi kono tamune anyone tai mungala sun tira nata neba JB Jemutai ne kagwe atu itu tetun koret ne nege mwitu kule lemi kasteni new Friday kono tana amejale jin karibu sana ikaske bye bye itu yugoka neba chia ketukul para inda nengung asukabitia ngalal tuwai lakini ngalal nengalali kichungani koma kain i mwa lemi kokuwa na ngung noise i yani mwaga ine ngung kikurine ngo kokuwe ngungi imu jitesi sub location ajitesi location kidogo tuku ujao kole atya mewa ngune kaundi ne ngungi koma kile jike weekend kararan kounote yes kujutike jango nyoro para inda kounote nato kongore tafsi meti conference agoreta Facebook ora imuji jenga ngore na tonba Facebook Ezekiel Salem goreta Facebook so bit kiti nge bagenge tukuleng tukula le chinin karibu sana itaka agere ko kwenda si meting nyu kabisa kabarunet ko le umite stand by coba ti tukul kenga la tuwa nge bagenge ago ke testa ke le jo ba gongo ma ko tu no tok ile jiga mukta nge gongo ko ko mite kinne manya lu ko uti ko ke mo jo ba gongo nge ke tukul angon ko mi wendi kanisa ibwati le chi mungu gongo Oye, wewe haya amu weekend rani kastane nyu ameje kebe soko ni kora kawaida neba weekend inge nile lazima kejob chipinga lege nyu konyorchike bik tongilo pesa rabiet so betu tabrani kwa lagi name nguru nye kanya geri nyu ne ile kaya ne ame kia pike jango rani agi name ngamut kwa agi name in kuku rani ameje ki name number 3 muturesit Hinga ni lengu na kebedi weekend ngu na kolab daga ite tinye ile meje biruta je siginde ti meje biruta je tup je ngu meje biruta konde hal jini matresit ne ba 16000 ko bai bai tu ne ma mege ne u ko ta ga skele ko gete ngu na tira na gile mie netia ago garara netia yemen kindo se tup cho enyam da eta genge yes Aga terus ke guna kenge kalau guna aku makin terus aja. Ingin ni lagi kau terus jin jita aga tiada tiada nunggu aku agi rogi negiti ugele. Karena mereka tiada pun, lakin ni we mukon tubu. Kota kau ikirin. Angko sweet tam tamu ne balakwe tiwe kapsa kota cita. Pela sweet tam tamu. Ingin saya angko ane lakwe kuli. Angko makan nugi. Leju kau. Iko jaga tebel lakwe kuli. Anti uje tu lete aku sweet, ayah korau mian tak kira aku itu tebla aku itu, so gitu roje lah aku sweet korau aku bye bye, kau mood ke ter compound kau lekau bye bye, pas, kau kah macam ini nyuruh mood reset ni pas 16000, kah macam jang lagi ni mah macam, mah maga ceri ni sial mood reset, tiga tiga yang ke status 74 ash number gap kau seni number 3 cutungku ni raga raga status 74 ash number 3 ya netaga ingin kau lagi ni macam mami cina kau kau cut mood reset. Kau tinjau ruang ini macam tu reset. Kepin di weekend sini. Rani kau Friday. Status 74 ash number 3. 16000 kau lagi tato mimu awak jeli macam jadi kata. Ame jadi 10. Jatai engkau bayi sete namu tak kau ikhwan eksa atau pada lagi nunggu ni kau 10. Tapi anjung kau mimi terapi nengi macam jadi gurau bonus. Ingin bonus. Jauh kau nengi agun si met kau le. Kita sun kita sun. Status 74 ash kau seni nula patah kau duga number 3. Mami ji na ago inge nango tage inge. Status 74 ash, we are going to get number 3. Mami ji na ago jut. Status 74 ash, ano ene ngu na lo mito. Amu mami ji na ago inge. Nam nani pata kuil. Kanyarong si mito. Touch FM, hello. Pole sana, Touch FM, hello. Touch FM, hello.
1: Arab
0: Kirim. Uy.
1: Iya muna kuanda.
0: Aja mege kuan.
1: Kain itu mahu sila rasa pura minyaknya. Kami bawa ke dia mesti sabtu lepas kita lugu.
0: Woi.
1: Sabtu lugu cuma ini itu sabtu lugu cuma. Lugu cuma minyaknya.
0: Aiyah.
1: Kuma minta ni agin sido aja lagi.
0: Woi.
1: Tapi tak perlu kita lepas eskaron ya.
0: Selup cat
1: kami dah ulas aku untuk rapper.
0: Aiyah sama saja nanti nak tahu selup cat. Orang nanti nak tahu selubi. Haya kasere ni status 74 ash ngoroji taneta ko tu yakwa na seje status 74 ash namba ngapi ko haya tundukan ko seri nu agameteran ko friday making sure ile kengen sokoni ran ge kere chi choko ngete ke mande engte tutian ni nege yani te tutian ni pagatorore ta kala sunet ko tinge ni le tomi namge ke tokol ngengalale nguna ko mfano matrese tomi gere ango trapi ang simengu mara kukoingen sokoni kekonin bonus kidogo amechin kora inyorani sokoni inyoru automatic status 74 ate jita anyo natoma kuname ata jita natom kutyeje sokoni kwa special nenginet kabisa kita bonji nenyi aginye neto minyoru kiwe gini tukul status 74 ash number 4 ngoro jita netai ami wakire nyuma wakire jibana status 74 ash number 3 kapano bigi status 74 ash number 3 kosho na mwikenda kutoma ata wanenda status 74 ash number 3 haya chutuo adage chakora njo tamanakitisa adage chakakwa patakastari nyungwe tukul lemi Keri ilike chutu warakaraka kuhunoto no Status 74 ash number 3 Na kungoja Ageni kuto manakta ameja wakeni kabisa Ageni nika wakeni nimite barak Ngoro jito netakwe watu Ameja jijo wata ino kiko wachilanji Rabini chile kai kai ponas Chile kai kai mbik tukul Yes Ngono to Nane tabungulia sisi Nane tabungua yi muliango Haribe se nyen muliango ya kufungua Status 74 ash kasere niyo. Status 74 ash. Laba takoi tuget namba ngapi? Namba. Iroko kasere niyo. Status 74 ash namba 3. Majabu moja mami jina ako inche nangu takenge. Status 74 ash namba 3. Natafuta uyo mutu mwenye ako nabate kuingia namba 1. Asakuna kutindake niyo. Yes, status 74 ash number 3 Uyo mtu njo natafuta kwa uti na ufumba Memageki uti na ufumba Lakini ya chengi nchengi ni mibarak Status 74 ash number 3 Nani atatufungulia? Nani atatufungulia? Status 74 ash number 3 Oroni jita nakako ya tuweja muaun Jita nekigure apikail Kako nyortike apikail Rabini chaiti toy 650 Kako ya tuweja As Roni cita agak tu sih tosi cita negure in, cita negure tu abias, tu abias, tu abias sih kagak kau jodoh cikak ini 1000, kuni, kutku kagak kau jodoh abias ini nyai kongkoro in tu abias, kau gimi tu abias ak sambalat, kongkoro sambalat anyo, kutku gurunen sambalat inyo, kagak kau jodoh abias, guna sambalat inyo. Status 74 ash aku sam tu chat kain solop chat solop solop chat len solop chat by skyronis skyroni skyroni aye we we aye raten ni tapa solop chat aye aku kau ini solop iya kan yo mungkin kerja tapa solop chat Aye, kaya kasih ni pasal lupa tu. Ame juga sedih juga. Kau ni entek esek taman jatuh mangguni. Aku tu manyoru. Abik taman ni. Yes, orang cipta neta. Naga aku nyorcikein. Usi sih aku nyorcikai. Cipta neta. Naga aku nyorcikai. 16,000. Cipta negi kurein. Tabita. Tabita. Aku nyorcikai 16,000. So aku nyorcikai tabita ini 16,000 jebaiin. Mutresit. So tu mabik sokalu. Ame juga tunggu no. Aku agak tukul nejut tungguin kastanin yuk. Komite rapi etik igajin. Status 74 ash number 3.

0: Kouchebo Agrovetsa. Kombunitab Avenues Committee Asugotin Agoganapte or Mungarengung. Yegenyur Goy Mutebo Chipkondo Chetesin Stok Cheguga. Matian Golul Mungarengung Onamge Eun Agambunitab Avenues Agi Sirge Kotesun Stok Che Makinige Agi Levan Kotu Ten Gotatun Igesu Kotienge Agasatan Goyanjine Kobe to Sexosom Petu Sexetini Anan Kobe to Sectisaini Rute Chin Kombunitab Avenue Siro Secretar Terchinegitin Asugun Boroi Donabo Isirge Agonaile Yegasirge in Betu Sejuton in your Chinige discount in Libanengung Asina Chichang Koimuchi Birsimet Kwanamba 0111-133-300 0111-133-300 Ananko WhatsApp and number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
1: Haya, kasa renew. Status 74 ash number 3 to manyo ruji takora ta jenge status 74 ash number 3 orun jitana tai jitana gure joseph joseph kago nyor chiga gi nengyo so to mabigang wanu ato mabigang wanu bonus komi kabisa oye oye kale orun jitana gi gaju gure paulina gi gaju 47 shillings ase tai weka so goni so paulina weka nguni kete sunje kondo mati kage orang cita negure si matua. Aku jauh cakap sekitar 1000. Soi paru gule, to mangku ni bika tau. To ma bikin somogu. Yes, bica tak somoga, bica kau bikin kuni kastani niu. Kau kau to mi cai sogoni. Kau kau to mi nyoruging sogoni. Kago nin parainda. Aku agak tukul nejutu engin kuni. Kau magi junda apa? Kie kase? Magi junda apa? Jangan wes rutin nama kono tubu. Chutu number 3 nguni, status 74 ash number 3. Nime kupea hako time. Nime kupea time. Asuka biti chutu araga araga. Status 74 ash number 3 kwa stoine niu. Status 74 ash number 3. Ameche kichokchi suka biti kinakte kepe duke take. Aya, mami jina agiraga kwa ingeni status 74 ash number 3. Nangoja nione kama kuna mutu status 74 ash number 3 ngurinye. Mami jina ako ingiani status 74 ash number 3 menyata batika na hii ayo wewe yani jina imu kukilike kitunga na kuingiani sahi staki niseme saiti hapo status 74 ash number 3 kastani niyo mahali popote ulipo kwa shukuli yeyote unayofanya jaribu kuingia soko status 74 ash number 3 mesa wapita na msimu shakinyo lagi nengku nanam daya nuko to manyor status 74 ash number 3 nata kamu tu menyana weka piti oroni kita naga aku ante piti negi gure nga negi gure yes desmon yes desmon aku gil ke nyo aku nyur cik ama turis desmon wana umu anenda nama turis nawa mama Enye mpaki ni yake na mama mkuja sasa status 74 hours ladies in the house are you present or you are absent hii mturezi mbili mpaki ni yenu status 74 hours number 3 hii ni yake na mama sasa hii wanumu wameenda na mingi majoba kusei lasuma kebalansan status 74 hours number 3 ngorojita Ngorajita to mabiga yengu kasa niniu To mabiga yengu Status 74 ash number 3 Ok Oroni jita netai Eyewe Betty Betty netai So bato mutu moja Bato mutu moja Imepatikana anaitua Jessica Agarwe kona So kasa niniu what next Ngoko nokche ile rapi ni kemibara kinguni Kakipe namba tisabi Ole mite pota pota neba 160,000 number 7 nemi pota pota neba 160,000 piga eng pota pota gitu kopi kala gitu ngon ke leji bonus bonus bonus bonus kagita unguno pas kage mandeng duke neta nguni koga giya atas kabisa yate ta gen tum ke yate kali jindra ko friday kot ko ge jilil ing number number gape number 3 ko me jilil number 7 status 74 ash number 7 ame je chap chapi tumyu ke chobun ngale ke ngara gara ga mami je nagot te jango duga na tak tak go jenge bi gole number 7 ko mi ano status 74 ash number 7 hakuna mtu ameganya gat ninge pata tumu tu moja mwenye anajaribu kuingia saa hii anakutana na pesa ngine mzuri hapa akira mi rabini kya ginde kabisa chogororo nini we chicho meche rabini kichuto rakara ga nani atakuwa wa kwanza status 74 ash number 7 pota pota ni 160,000 status 74 ash number 7 chutua ragaraga ya tukula meja aronyo kami tunake ya kwa siruti yate kikure in yes Clinton kale ngolimba jepe rafiki umepotea sana wan kale nikondani rafiki lanjipoa kale kutima shabek tukul kongui missing kale I'm representing Cape Cabot Village Pomet County okay kaipu nu Pomet Kalina na ibu nuin Narok County. Ingin jep kewet ko ya in Obama. Kalina baga kata itu musa was mugi. Kalau ikutin masa bikin meet shop, engcep langit, engcep langit kalau anak itu cafet kurgat akfik taro Arab rono. Yes, kau ngan mesing. Rau kata kau kat yang uang cafet kurgat kau bata akfik ta Arab rono. Agilu ucap mega pesa. Usubi itu tuh Kongkoi, haya, kasih dengu. Tu macam urut cerita sini. Kamu ale number seven, status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 Orang ni cerita agen agak aku yang kuasirut ni, kikure kebrotich enggol limba kapsu teri kamu ale imintan. Kongkoi anjung brotio, yam gini lain. Lepas aku re brotio boyo kapesa. Kongkoi lain. Kepo to lagi nyago tak kuat mening, na brot ya. Nere brot ingol limba kapsu tergari pusa na brotich. Status 74 ash kasere niu. Status 74 ash nambah kapi. Kimi terduket nambah 7. Hari pagi tanya netai kapi sa kengen to, mau kengen cisa kono disenjen siger. Nanya tapate kau kuat kuansa. Status 74 ash nambah 7. Nasa kono akten dengyu. Status 74 ash nambah 7. Status 74 ash number 7 anyway. Hey, nani atakuwa.

0: Tak umi tebarang dengannya jutu haraga-haraga. Status 74 as yani ini alui mete kaya kaya tukul niya engde kaya se jomu kasa ni niyo. Kwa ti jilil no tau mangin ala sali haji ni man. Ini bati aku. Status 74 as number 7 iroh jutu. Kami ate bege ini lagi mete kaya kwa gere in ingin nilai kiko kromi tu ngaleje bin TikTok nene kwa gere in ngon line ki ne gogona asicha tebe ali kigalia kuta kwa pishan kalenji ni sigalia se kema gele in etan in kuan kuan da ne nyiki isi hanangu ne manaka kwa gota abrirek Ako kimo kachamda at kora Koger porto kasarta nigeri bi Kya mune? Kwa kira kapsa nungu tim toge kapsa Kwa kira leji gai Ayya me Ako toko pa isi ngal jondon ni nan Kiko tup taja batai bi Hali isi kya mune ka imi ajo kota ki buati bi Dan nip soa imi kuitos kule kia kalia Kule jitangu no ingi marah Sari mi Ima ja kalia Hey, ayo korop. Sago ni barang itu korai tafsir met kuti macam mawan atau ke? Agoni nasi mawan atau ke? Aya, ada ke ini kawan jaga ngit kesayangan New Keger Doget number 7 ni cutungun status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Roni cita finishen. Kago jor cikai bonus 1000. Jita negi gure in ceptum, ay ceptum ko baat au yagara ko jo tuwa liyo bi kyo, ceptum ini ko baat kain na, agoro nika ko nyor chike in enda tin 1000, asan te kare bute na ceptum, ago tai wege me gage, status 74 as ka sari nyu, ing dege 6 mok chaga ko ngeti, to ma nyor chita na gachini 160,000, inye na to minken soko ni na chengin ko timi taban dabre duman agi ko so ago menyo na soko ni, ko gele lua amane mira bini kiki ko itong nyu. Aku coto kerabu ini kuki, lagi ni tomi nyo. Dagenyo otu yak cukup 160,000. Nebawa yang ku cijaga inyo marato minyo rupanas. Siwaya ku nakti ketika ke ites kini konin bonus. Mati junda peranda nenek status 74 ash. Nampak apa kau sini nyo? Kau ni peranda status 74 ash lah. Batagoi doget number 7. Enggan am si meta si mesra kau bi kaya ngingyo. Taa cefe melo.
1: Hello, Reverend Bishop Arafter.
0: Yes.
1: Chamege
0: studio.
1: Abri na ngane ego kokwe tamyangro ga kapro ve sub location do suda yana pome ko di. Sama go tienge ge ma go ba era tere.
0: Oi.
1: Ko angi ane ki kiya ta go tienge na mun ke le ngel ji ji ji tane sa lo ko ku no ngo e ko ma ma chanda so ko na mun ke le ko mara ge ya ku ku kiya tenga ra tere. Ko lu ngi ki mu ki ma ko ma pengabalnya di tu fit tu je kita kena orang tu kita kena emperar emperar orang kita ambil ni pun tu kita marah lagi ni alam marah tak mungkin orang rasa macam tu aku no. Aku ini rasa ni aku mau mana mau asal ni macam ni kita rasa ni rasa ni mama ide mana ira.
0: Nebanga.
1: Rasa ni.
0: Woi tienda tienda tak bangga.
1: Tienda ni baru baru file muhabukan ni baru muhabje muhasan itu tu jor rasa.
0: Aya sawa sifaeli mwabuka
1: Tumuambia Yesu asante.
0: Tumuambia Yesu asante. Okay, sawa sawa.
1: Aya rafa nungu mbisi.
0: Kongoi mbisi nka sere ni ungu chukula limi kita setaya. Ameja ijutu toma deke shakayu mkeke duket number 7 ni ameja ijutu status 74 ash. Status 74 ash number 7 chutu ungu ni kasere ni ungu. Jutu ungguni asal beti nyoru, rabi ni kenyo status 74 ash, status 74 ash kasi ni nyoru. Status 74 ash, agen ni cerita ni nyoru nengyo, status 74 ash, aya kasi ni nyoru, kasi ni nyoru. Kamu ni kasar tanah amat. Gua nama biji ni kau lihat narap serem kaya jaga ini jero. Ni mekupai nafasi aku tosha. Ame je ibu aku utiat akeng inu kaginyo. Status 74 ash number 7. Sai status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Yes, chutungu ni kasaina ni ungwe tolo lemi. Ingia araka araka. Status 74 ash number 7. Mwenyata ingia sai hapo. Kutu ito sakeji. So, amiche chutu. Yeginyo rulo koyanda ni kubun western seed. Kasta inte niyo. Chutu status 74 ash number 7. Arakisha.
2: Lugu yotap ko manut ko ichite mik tugul. Kasar tap rogu chenwa gen kuni. Tuz ko ichap chige gul seti. Naile, petu taga tugul kubo ga manut in kasar we chuton. Yige sibi gul se agi min kesu ikenin. Ko umu tiet nenegen nabo igas rud kemiaj. Ko abat indet neti nyangulo tiet kubo lege su ikchibuane in joki net. Agu je mange mege meud. Choton go araka WH11 ak haraka WH301. Chitore kasar tabi tu sikti saini. Agu iboga lagenga aktip tem gitiog asi. Kambuni tab Western Seed kutu nyege swig alago u Aminika 403 Tibi kasartane nuach asigas Agubu wane kukororon kunyalilin Aminika 505 Chimange memyanu wagig Agubu nruti chemyach Aminika 507 Chitinye mwabik chegimin Agunyalilin kubota kukororon en silage Aminika 508 Chigese nibande kechang Agubu nruti chemiten baraga Men kusirin kasari ton barob tane nuach Keri ilegi baisin keswiche yanotin kubun Western Seed Maze. Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV Outlet Tagatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyepchi, Tadujetab, Mese Tab Tajefem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
3: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
4: 107.5.5.
3: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up college.
0: Aya. Uno to kasere nyu kita setai dege shego kana maga yengi ta tende dege shek sisita ma et kenyur lobe gabe meten ga inda aktimon meli lakini aje nge jita na ga jinni pota pota nyu ara gutu ga go bichi joto gi ama ko ni nan uruni ka go bichi joto jita na ga mi jita na ga ne lengi tungan jita na ga go nyu chige go jita ne kure Robinson Robinson ni mugeni Tongo nyorugi, tongo ingiani sogoni, tongo ingiani, yani kagas kapesa agonyo. Hame batika, 160,000 imeenda. Sasa hii kostoine nyo. Hame jayi nkego ashi inagora. Status 74 ash. Hame jago nagi ngokie. Ngokai kipo 36. Magoya genye ash, ahuti ngokie kapesa. Hame jago nagi ngokai kinyo. Ako ngokai jo, kogalewe nwaka mubwa ane kupata lunch time. Kimi lunch nguni Kimi ite namba ata nguni Namba ngapi Status 74 ash Namba 1, 2, 3, 4, 5, 6 kimi namba 6 Ami jeji tuku lijutu namba 6 nguni Namba 6 Ingo kai juke chengi big taman Danyo rumu tengi nguni Tatyoko ngetumutu koi badaye ko sawa Tatyo ko aginde yu rapini kaplan chikile chia ketukul ninge niyu ko lasima kikoji. Ako yu tiketine ta amanyuru ko para indo nepa tiketisek so mogi chake ko yame kukonin bonus chukuk chupalan chik. Ako mara ing tiketise yoto kinyone kora itini inyoru 36,000. Yani mi te yu ime raisisho kwa ko. Status 74 ash number 6. Ngoro inye aribe bigi nyu kapesa wacha nyone kama wato ta ingia. Status 74 ash number 6 kasene niyo Status 74 ash number 6 Mamichi naga kwa ingia nangu takenge Status 74 ash number 6 Nguwane tayo nga seta nyo orlanji Yey

0: Ole chaji ta ketiga weri tap jumiat aleji ichi lagi tiongkan star 232 star 2 HM agi til tiga te nota ke nengunge te ichi lagi tiongkan star 232 star 2 HM agi til tiga te nota ke nengunge te Kaitil tiket anandom, agunda yang kaitil tiket itu, yang kaitil tiket itu, tiket non cito, yang kait chill star, 232 star 2 HM, inaile ianat isekci, jamdat iget juga itil tiketan. Kesi jis? Ata ku amacin agit cio big aing somogen, ata ku amacin agit cio big aing somogen. Kegas kit cio gelengon otak ini mite ini. Taje femelo, taje femelo.
1: Tak
0: cakap malu. Iya sengaja jang.
1: Ia muna o jumnya.
0: Gaya ni tak boleh minum ye.
1: Kurang kurus dia. Nampak tu mera tu mera nerasa otak ini ada ni.
0: Nampi otak kapisa tak je family o.
2: Ayam muna jauh ni.
0: Bye bye missing o kapisa.
2: Nanti lagi neraba tengah tetap kau tu cuci cuci.
0: Amati tak ibet neraba teh.
2: Nampak tu yang cuci cuci.
0: Kongkong missing o tak je family o.
3: Wari cici.
0: Iya se bro tit. Namji onto get that your femino. Yes, eh?
2: Aminio, man, bad dominicale, but
0: I can't give me singing dog, a piece of tadja femino. Yes, eh?
4: Oh, my God, Kuna, and
0: I said, let me see
4: that. In Bion
0: Bion? Yes, eh?
4: Ilya no
0: mame. Gai net kitcha ko lemi.
4: Ilya go na ne da go ma se be no
0: dia. Kongo mi sing na go ta go tin ka pesa ta je femelo.
3: Mame.
0: Yes sir.
3: Bra studio.
0: Si dai ka pesa ngaji jo?
3: Na bengo so no da kwanya ge da kwanya.
0: Ka kwanya ge ke si ji si ta je femelo.
5: Hello.
0: Yes, oh eh, Rosalyn.
5: Yo.
0: Ya muna si. Mami aja nak apa sangka abi? Kile nengi cugi wegu, kile nengi cugi wegu.
5: Ah,
0: ni ramu cuma lain macam mana kalau tiap hari kalau naik. Oh, mat kalau
5: tiap
0: hari kalau naik urut katip temi. Nampak ni Kain tahu siri atau kena nak tutu?
5: Aku siri apa?
0: Sisi mikitu. Etaja femelo. Bye bye.
3: Tapi saya makan nanti guruan kekana entuk tengah ni dah nunjuk.
0: Kau kau missing no cita aku tu ni. Etaja femelo. Yes
3: sir. Ini teri tamu sejen dia mahu siap teras marah muda.
0: Kau kau missing no kapisa. Etaja femelo. Yes sir. Bye bye, missing no.
6: Yamuna
0: studio. Missy Dagapisa, no?
6: Yara, great word,
0: no. Namji Otaga Gomatu to Ogapisa, Taja Femino.
7: Wait, Josie.
0: Yes, sir.
7: Tell me how long look at this year.
0: No, Chijan.
7: Come out again, Driaga.
0: Ichita, Ichita, Matita, Ivete.
7: I'm a sister, you're
0: not, Junior. Kongo, missing no, Gapisa, Taja Femino. Bye bye, missing no bargaining you.
6: Oh, I am a ton that me love you. Take an in a young man, you have your skin.
0: Take a niece, Caso, Caso, Caso. Caso,
6: I can't get a lady like one. I tell you now, I'm going to go.
0: Guess it is?
6: Eh,
0: oh, single lay, bugger. Oh, single logole. Eh.
6: Dale ni, dale ki magi wertat, kinya boleh negi, nyabu ini tak gue rane.
0: Eh, tak gue kan? Ikan naik.

Chichamungara inik chamenge chin jetinyage agrurutik chabagaba tisiet kubandeg marakweg chigo ak fiazi en kwenutabalag kubata chamungara inik choldo tukuk chikibaisen en kabatisiet kou chaba agrovets. Company tab avenues komiten asukotin akoganapte ur mungare ngung yekenyor goimut chaba chepkondok cheitesen stock chekuk. Matian golul mungare ngung onamge eun akambuni tab avenues agisirge kutesun stock cheimakinige agiliban kututen kutatun igesu kutienge akasarta nguyanjine kou betu seksosom, betu seksitini anan kubetu sektisaini. Rute chin kambuni tab avenues siro seke terter chinegitenin asukugun boroido nebo isirge. Agona ile yekasirge en betu sejuton inyor chinige discount en libane ngung. Ansina chichang kwe muchi birsimet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 Anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ak avenues. Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.

kesenian yuhi taga tinggal berastau sehingga yutak pasu dia kah berastau sehingga berterima tay ko jatuk coba katul atau mai bun kah berterima yang jatuk coba met. Tosu ti nyeh kai muti tabor tane ke koi menengga sartane ne koi ago ki tiem inya ago to mi ger walet age tugul ko myanda nato ne ba ikwa meri tim roi la lata suma roi tap karatik suga roge mogongya ti che magisi ki she kandia sis prostrate suet aga lakke jangi madeta imge dr towet ko chep kari chat ne nat enge konyoiset ne hinyoisei ne kikonyoiso kenyisiek chechang ago kikoyai research ago tinye inendet chamchinet konyoiso inendet ko membayat en Kabul Society of Kenya rutechi inendet en Litein in opposite Kericho stage epko sa hotel upstairs Jumapili ago ikasitab mut pimani ago nyoi asikobit inyoru ina chechang ipir simet en namba 0703-556-898 Tositi nyeh kai muti tabor tane ki koi minanga sarta ne koi koi kwa merit anan kai muti ne ki etche mi nyaimbe tu sekke jangi koi kwa merit imroid la liwa ta sumar wae tap karatik suga rogi mo gongyote kai muti ne magisi ki sekanti asis prostrate suwe ta galakke jangi matita imke doktor towete ko chepkeri chote ne naate ko nga nyoiset ne ki ko nyoiso ke nyishike jangi ago ki ko yai research ago tinye chamjinete ko nyoiso inendate Komembayat en Abel Society of Kenya. Rute jine ndate en lite in opposite Kericho stage chepko sa hotel upstairs. Jumapili, agoi kasi tamut pima ni ago nyoi. Sinyori na jajang misingi birsi meteng namba 0703-556-898. 0703-556-898.

0: Touch FM. To get up calling you.
1: Aradu jammu yi juga arai tegeri kago wangu na tike gora tina ngi juga ostene ne agale agu yi gimi iten ni wai gwa mutwe gamuk to ende te na maja tai base jofri en enguni ki juga ostene ne su ole jigiru tigiti number one my friend masu mani biginyon nitang nabo star 274 anje tigiti number one ki juga ostene 96 ena natin ba 86,000 ninone tai Netai gituga Agosto Indone Michael Agwajambi gigeche genyon Michael 0720 908 Mwisho Igurunyi Imaji jita lagenge gichinaka gigoy Tienkingane jeb gondete Nitangaba star 274 Anje Jutio nito gituga stanene Agitil digiti number one Enore notang negrar Notangaba star 274 Anje

0: Sikuro mwe maze.
1: Haya. Angi ame conference. Kekasa la antuli. Ame utiene na otorba star 274. Ash minga leki itiene yonga. Bisa.
0: Oh, nene lewe njinge. Kataya bada nikini kamuwa kwa mnye. Wale. Na mwenye alikuwa anateza mtu mgonjwa. Alabu akufe. Na usiku anakuja atafanyaje. Atamfanyaje. Kale kasa reti itani mnyono. Kune si itakunyu kwa wakise neenonu. Mabara skoke se tuke gako.
1: Ye ye gol. Gab gya ni oi.
0: Ago mago so ndiko ma usi no ni mo jogo berni na mo miten duane ni miten nguno ko butin ni ito nota na mo gi mal ma mosku. Ku yo choko ku vesen ko se kwanza se enjichi.
1: Right.
0: Ye goro me ngala ke se.
1: All right, Cosmas in Limba Nakuru.
2: Yes. Ya muna para player para jogri para akwe jono na.
1: Ki bai bai Messi ya.
3: Ki bai bai.
2: Ni muro angas mas langa tapi ni muna nimba lu me ngin ba me tau dia. Atunya maswa lu je je maja.
1: Deb.
2: Ya ke gas ngale ga ba ni di sa ko ba inde to ga ma te maswa lu ti ndo ke ni te si wan dua ni ni ante. Nata ante ba ko in anani ni urba sta ju bi anan ko mi mala mi tu ju ne mi ga ni se ta ke ko mala ko sir ta ji ta ko ma ni de tu no yo no ko ko ga ke ko na ji ta ga i ba ri se tu jo no ta na ko ba ko ku tu ni ko so ai gre ri ko le ni ko le gi ma yo ge ko mi ji ja ta ko ma na ja le ku re ne jo ni te ba ko ku tu ni ko so ai gre ri te aku lay ni nak aku ni greeri tu lagi imanyo masih nak ni mas. Aku urai na nanti tu.
1: Ayah, wow.
2: Soal ini boy. Soal ini boy. Ayah, ni garai coba ni.
1: Yes.
2: Anaknya kan orang kita ini, anaknya agmara agaknya kan orang kita baru ni baru isu ya, tak taruh isu. Aya, kalau ni baru isu aku kau gua sugiri. Kalau ni baru isu kerana kau ni dia ini lah cemang nak lawan, mang nak lagi buri lo.
1: Alright. Ni wajib direct, no?
0: Kali, kalau neta, kalau ni kalau pahu tu ni kita ingiri. Mau apa mana jo?
3: Kalau lagi mana?
0: Mau apa mana jo? Mereka seni. Kalau kau urus kita. Kau ingin kau ingin apa? Tapi mereka supaya kau agak zaman yang baru. Kau kan le, mau mih cabut, amau mih tenaya tinggi diri neyendi. Mau aku tindak kucing ni kau ni, mereka sih cok. Kau sih ni kita napa sih biar ngolol jini, mih kini mereka sih.
1: Aha,
0: mana sih? Kau le nene boleh.
1: Alright, Thomas. Kau le
0: nene boleh.
1: Ina, ye gas Thomas elantuk.
4: Gas Thomas
1: elantuk.
4: Hello bin pasal terer agir pasal jobir agbrata macam ke?
3: Hijabnya
4: ya sejauh itu mas. Ayo korang asupu agapisa. Ayo kami era betul ni kaki nama ni lepas kita asal lepas perhati kasar kami amda itu. Ayo korang asupu agapisa. Atunya ini butuh kau ini pasal jobir. Kamu iwan luar. Ani cap malangku ini kau silta jitas. Gila boyon, ala ko cebioso. Lagi yang ko suka boyot lagi kecil ni virgit, ala ko itu, ko cebioso kerana ko kecil ni kerana ni neroriat. Bagi ni ani neroriat, murid ni kutu mingala, nama yang kut korang na, ani cua lagi lekau ko suka cipta, ogi oxe, tak oxe ni mungkin ingat. Dah magi waktu aku tu sebut dekat kita, lepas koi kiamat ngalai kamu punya cawan lagu baru, cawan baru ngalai kamu punya jangan cawan kamu gaya cium punya kita kau berji jita, macam kita harus kagui cium punya, kodiya punya, apa kalau dia tu no bahasa cobi, gabin, iya, aku tu pernah anda itu ira, iya aku tu pernah ira, aku ni tu tu berdua, aku.
1: Ikan. Alright, kita ye, this is tagi tu gunan. Ale eje masa indet karibu.
0: Aku mana kau mak ayat indet.
1: Ini nanti nampak indet ini betul ni Brian.
0: Eje masa indet.
5: Shalom.
0: Shalom.
5: Mati putih tu, naya.

0: Alo, bwana Job ni ak dere, uwa mune ak brada.
1: Bye bye ndugu.
0: Bye bye uliwa kumuchul, saki none kumuchul. Kabra ate banyole, anipo hiyo ne kiyache niyache. Yoche watake magine kiyache nemye, amune ti. Amune wate bama ngao jobiri. Ya chenya ki mo ngao ta ndo chin kam sa mo ne tukul ba ga bin basil lu ago sa bi kitu mo ba par ara si to ne biya gol so ani matta ko mo amu mo ma ta ta ki bua
2: e ma mal magi me wu ye la ma ta magi le magi bo to kya kya ji to la ne wo le mo ge bendi gi redit ko ge ngol ole ji to
0: ai ya no ta na so i ba sa jobiri ani la kwe me me ga gi mut kam ni sa ge so chis ma che ge gur chiga ina ne ga mo
2: no ba ta ja des
0: Ego
2: que soy chie ganisa, con tu estado, y de verdad, cuando tú estás que león, mi chulo. Que soy chie, mami, te chitague, mami, que no matara sae.
1: Tegu.
0: Aya, aku bi boy, bagi u kau jugoran. Nasi boy kami saya kurein silo. Patem buat tiba kami tiye. Iga tu kami saya kau le. Oga tu anu cobi.
2: Iga tu anu silo bu. Iga tu ambang dano.
0: Ile aku kita kau le silo kerja kami kurein silo bu cobi.
2: Iga tu pas silo bu no anu.
1: Iga tu aju. Bicara mana silo bu no.
0: Kini boy kami saya magir boy aku nak kuda lah. Toro mata ini.
3: Alright. Alright, jigen koi. Ago le jigi tu kostrende ni enote ngibo star 274. Imagine enyon gitu kostrende ni. Jize note ni mitenyon. Geto ki koi ni bikyo teje mitenyon. Ago agere gitu kogilenjo nain. Gastya getugul ni mitenyon. Kogiwe tikiti tagenge. Nimoji ki koi bikyo teje changi. Kogilenjo gitu ke nikun nite ngibo star 274. En tikiti number 4. Matigi tuge enoto ngibo star 274 age. Tigiti number 4. En tigiti number 4. Agilion bijetai 800. En tigiti, no, 300, sorry. En bijo de jetai gitu koste nene. Mon genene wale. Kilo when we join it again, Lenny May go and do will. Meet them big to go stand any. Meet them the star 274 age. And not another Nagaran. Meet them the star 274 age. Tigitit number 3. And no, tigiti number 4. And tigiti number 4. And young to go stand any. Even the act 12,000. My friend, meet in yon. Meet on the star 274 age. Tigitit number 4. Enore not in the Tigitit number 4. Enore not in the garden. Meet on the star 274 age. Tigitit no number 4 no more. 12,000. Diana begin your jingle. Changa bileta geso. Yagi to nam nagi to get August and the name. Kirwangi chukuno, sige nyurumbiga lak soja. Soja.
2: He's
3: all right. Ready. Chita na tene miten yon?
4: Hello, Arab Perel.
3: Shalom, garibu.
4: Na ngo negila amos pota, endu mo yote. Alain the Pujeta in the way when the war and I go he go to Korom, Gavasa, Namun, and then go on young to make good luck when he can go home or he does it. Namun, your Mario, he lay in the day, your Mario, and like when another Mabagi could go in it, Tarvan Targoya. Alain go on, Muaman go. Jika guru ni log lagi ni orang jadi so cik orang semua believe itu contoh. Kalau nak tanya korang ni korang mesti ada. Kalau yang semua korang ni tu tiada ni mana tiada ni tu kejang oh tiada ni mungkin je buat je.
3: Alright, jengkei, thank you. Alright, jengkei. Walter.
5: Shalom, Derera, Basta Jovir.
2: Ki bai bai kwan, Derita, Shalom.
1: World, Derita.
5: Bai bai, Luba, Derita, Kapasa. Kama cha, mochi bi chuta, gure gure nai. Mati giri lakwe, kwa kusi gote, kapela gaan. Ima, gure nai kusi wakane. Ini yang kapasa, ilu mami, tamo ke gure ngalejo ni, kui, kum mami, ba, chong kumar ilu gori lakwe. Le tinha mamati mami tiene que tinha ano me guia que massa que bunho tu que mami chone engasare tu ao terer basta tu pro gabla que le diga que sa com muito ainda que estou dando meu mirito da pessoa agosto é mano vai né no bati pai de na base minha mãe ela pô lega a pau pô essa nem basta ando ine tin ba me tu ba tie me ta ba mozi pô lega pessoa que mata tu que tu no chango asa so mo kevo nori kai net ko mawal da edri ta pasa tere rak pasa jo bringe le tere nus kwa nani go so ni bara yom de we jogi nu tere go go ga to sa kai net ko wal da edri
6: Juliana,
3: Karibu.
7: Yes, yo diría te era brata o mune.
1: Mi bye bye.
7: Kungu ya nya bye bye kan en ta ya te kungu ya sa en go ne ti sene ga u ne ti se ga bisa. O ma go ba ure nai mango tu ki mo ko bo te ji ni gi u ne gi si lo ga sa o mo gi ku ni to bi go no me ke panange mu Iburo negi chori gorong gorang gorang gorang gure ne ko chori so gorang gorang ko no di ranwe ne monget bongo ya bisa mu gorang si kyo gule megi gure gure ne yonget en
2: agile ma getelin dosye kuma getelin dosye in dosye kagi ba gure ne kagi ba si kagi ba gay
7: kitin negi tin negi de kabi sa agi sa mu ne ma ai jitu ni ba ne ki gure ba ai gure ki jita negi mu ma ya kunyo ga ai mu me jo te la ku sin we ga bi sa ora ga na to ge gure bi ki go ngo ye ri na da bi
3: e gen gen gen gen so go ni jeb ga ma tu na te mi tin ya ki to go sta in de ni
2: age gen tin ni ba ri ba in do se go
3: ange tin do se ba
2: ba tin do se ba
3: all right yo give ni go ra na le te ki to go sta in de ni age ga gi sta in game digitit number 12 Ago mi tikiti chika acham kabisa ya nikiti kwa standani. Mwoso in tikiti number 3. Yani tikiti number 3 kwa chango kabisa. Nikiko ito kore nyongu tu mwairu. Nitok nebo star 274 ashe. Nitok nebo star 274 ashe. Nitok nebo star 274 ashe. Nitoki tuko standa ni Nitoki number star 274 ash Til digitit number 3 Til digitit number 3 Nitoki number star 274 ash 16,000 kwa chukugete 16,000 kwa chukugete tuko standa ni Nitoki number star 274 ash Mingegerji sang Chino teni mitenyon. Digiti number 3. Lobo tika bileta ge. Nitong number star 274 ash. Penge giriji san. Evelyn. Enaswet.
8: Shalom. Basa tere. Basa jodra gubra. Domu ne. Gintaya.
1: Bye, Evelyn.
8: I have one of two canals, I can't get in. Back on good, I'll get in the morning, and I'm going to get in.
2: Agekurji kiptayat.
8: Dan itu mager mawas agak tuh. Asal aja nih orang itu yang setono naya ini yang beli itu lagu. Ini dah kacau yang tanya itu ngerti tuh. Tahun ini kalau tiga tuh. Kamu yang rasa lalu nari berat, aku tak berakio bawa uang nanti sebulan pagi nanti.
2: Ima, kami cerita lagi guru guru nai kau nak komander aku lupa guru nai
8: itu. Saya cerita tengah lain tengah kahwin sah.
3: Alright, Jigenge, thank you.
2: Dengannya macam itu ramah, lakta itu.
3: Yang lakta itu kami ini yang lakta. Jitu.
2: Oke, negara kau kebetulan
5: semua. Jangan bahasa juri, bahasa tererak berada.
2: Jadi tu ilmu bahasa urur be.
5: Kalim bahasa urur be, wey. Kange ti, kalau terer yang memi eh, kau kau asal ni je ni kau semua melayak ni, kalau yang ni. Kau guna kau ini ilmu bahasa terer. Kange ti, kau kata kau memi eh, kalau cuci kurun naiki, ogi orang ini dosi hadrat pasen.
2: Ani ni dosi aku tu tu.
5: Juta gue, juga gak namunik, cuma namunik ke mungkin alur kengalale.
2: Kilo ini dah usah gue itu.
5: Aku, anak gue lagi tali, lenu gue curiya na lagi. Anak gue kugi curi, curiya na, anak gue buat ni. Kegur gue juta ni lewe gue ni dah usah kiri gak. Kau sih buat ni tisu itu na, kemi tu pun. Datang gue mici ni, datang gue na itu, angalale angalale kita gue mici nu sih Kau nak gue minta? Aku kiri ya yang boleh cuci bahasa jauh. Iya deh, iya. Kiri ya yang kasih. Kau ni yang gue kasih. Tunggu non, mimbar yang gue. Kena tunggu non, ini tunggu gue. Bagi gue sebab aku. Iya deh, iu. Aku ngopi. Aku nak gue rapi. Kau ngalai kamu ni. Kau tinggi pagi. Kau nak gue juga impi. Aku lagi lawu musambuan ni. Aku tiru orang lagi mana yang gue.
2: Ini itu.
5: Ini panggilan musambuan.
2: Tito.
5: Urut kau cegu ini.
2: Tito.
5: Yo,
2: kasih ngaji anda ni, kalau cerita gayu eh.
5: Eh.
2: Kalau gayu, kalau mibra tanda ni ni, negi komnya ni ni. Kalau kotkon nostalgili, aku malah kalau komua ngalai kiki org so gotom gesic, cegi gua ame nyuma, kiko nostal komua tugu. Kogis lagi ni basta kit negi man kogi giteben kelenji koi nae ne komwa wole keyboard won agere ko live ya negi ere ko live ateben nae basta ale eh gan ko legi ngololji Tugu go ya negere tugu kya ya gotom gesich kina stogi lit ko ngalole tugu kya gibo ling gotom gesicho
5: ali
2: ehe
5: ingle wala ti jwe mesi ya
2: ehe
5: ko une tugu enga ya ne na ko mo bi gala ko le oro gere u ko yu ne mie Kau kata di sana, kau kaya iya nain. Lagi ni Eju, kau kata bapak mission. Ibu engkau nampak pasti ingat ini on, ibu saya. Amun tu bukan, mawal lekap kata tak kusok. Kutin kata tak perhati kau Malaysia. Amun ibu nasi tu tu bulan. Kalau kau kata ada jom ni istingkeng kau nampu ni. Kau lah dek orang tiga mesi ayam ni ente. Kolus kita buta apa saja. Kau raga aku, matu gur cikai tugu, kesat tu, aku baca gigi kau be. Kau gur ni, aku iya aku be. Kau gigi utiye. Kau leni berada nanda muas be. Ina mewut maja kuah maja. Aku ganis sa. Aku turji be. Tiba tisan. Enggak ini tak kenal mesi. Aku tu yang alai kicau mara maja. Ene onge nany ko gerwe kanisa
2: iman
5: kunu bi galega ko no moni kujam gi bargi no to chi ko chu gi lyo ne gi nyarte chu gi ma gi gere ya ko ina ngora bo ni hie ne nyoge gu tu nye ni gi tu gu ti go le mo nye ni tu gi me wite u a go ben ne gi ne ma gi ne ki no gi lo ngwe ngora ti ga kwesi a ki bo gi ru gi ge ngo ma si ki lo gi ju me sia o ti gi mu chi ai ti gi go mu chi chu
2: Iman.
3: Kengay, thank you.
6: Thank
3: you. All right. Asike bendi kora giwangunati nyone, asike gervi galagi nyone. En togi tugo stono ni agere enyon gogisto. Inge lega gona mi kunu kora tikiti se kabisa. Gogisto gitu gostono ni tikiti a number a dream. Kagi bangu nono tenebo a bigi bigi. Agunni tenebo no kagi name no tenebo 35,000 bigi bigi. Nebo 160,000. Nitong nebo star 274 aje. Costo indi noto ni mitenyon. Tia getul noto ni mitenyon. Sige bendi gavre tenebo basi jofri. Emu koma gipsi mwesek tuli. Nga miten tunche te oje inyege waljibige nyoni. Nitong nebo star 274 aje. Tigitit number 7. In digiti number 7 gituga Augusto nene 160,000. Iyong gituga Augusto nene itinda igel jin. Itinda igel jin gituga Augusto nene jagatugul notene mitin yoni. Itinda igel jin iwe ag 160,000. Kier gitugi legatil digiti number 7. Manachi kutu magegar ki tukosto nini kwenye ene wendi ang number 7 160,000 nitang nabo star 274 aja nitang nabo star 274 aja matingi agar jisang magegar ji agutu tayinaga atilo tiyon Mami ji na agir ni ga mo jot ko tilu ko diong ji ko agost ni ni nitog ni bo star 274 ash imagine tikiti number 6 no number 7 ango igo ne tikiti number 7 og tikiti number 6 nitog ni bo star 274 ash arun 800 Beverlyn 600 Salome 520 John 636 Victor 580
2: Ngasi ngale jono chine miten yani Iberber ga nyenye gen
3: Gideon 690 Hillary 522 So alenji kitu kosa ni anginyo rubi chubi kwa ngeno lebi studio Nitok nebo star 274 ash tikiti number 7 ak tikiti number 6 kuna ne tang ne mira bise ke nyembe tuni brain ne mama je ye gerji sa ko to mage gere na lage bita limba ten donok bita kenge karanja
9: hello yenge ne ara ndere
3: bye bye karibu sana
2: Kwa hivyo ni kwa hivyo
9: Jalom,
2: Wazai, your swamma, Sayan, I was a easy boy, I was a man, I was a. Go away, Gabesa, Munola, Bogitororo.
9: Bye, bye, Toro, bye, bye, Toro, Miro, Tao, Bye, Gabesa. Gonga, Gabesa. Gonga, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabesa, Gabes Makoi bai ra tetutiet kabisa nai netinyegei ak bikyo kabisa nenyolu kotakikimit kabisa ko kit netesetai kabisa o igere kabisa yakase komwoe biko kikimwoe besio ko echebiat kolenjin kotakemi kunditab biik chenootin en ngalekab kele kikuren inet komosta ake kekuren bitonwek kora namateben any bichu choket tiyon ami lagokab tibik chon osich lagok en tanyi kokurchi ng'o any kurchi ng'o o pasta kurchi ng'o chon kikisich en ta
2: iman ako chang kioto nguni
9: ara machang ako chekimokomiten en ta olikinyeta ndamokere kora ng'alek alak kosirto chito le nekotomo kokesoken ne manyokorue ko kinyokimutu kityo konyokochutka agenge akimong agenge kora en ng'alekab bitonwek ak ng'alekab indosiek chenyolu kemeto o amasisomonwon kaichurobek saisiek kole sai kurkatebaitetab sisit kokimwoe mesia kole matotokoberbera bien kaberberisiek chebo keny ama en mesia en tuguk chebitonwek chemotoreti chi en betusiek chekimiten o
3: thank you
4: Wato mi tuwana ke monyolo tagi susaiti biga college ni chuma toriti ko kuure na monyolo tagi kuure elo amu mi ten ni tuwara mera ni gini ki tagi ke kapa ni ke tagi kuure bari gir ko ki kuure lakwe kutu kuite bara kuure supa lakwe tu ki magoro ora
3: man
4: mati ki ni ti ni ki mara mi gini ki aget ke wato tu ko ki tagi lakwa ni kutu ki jogu magi girinde na gesa
2: Oh, kamu man buana tereri ngeri le miten en certain family jita negi get ke nyu ko get ke nyu get ke age. Kimwa kele kurchi ne get ke konyu ko support pik tu ke uchono. No tam ne sigele ni pik chok mage bagaji ndo se buana tereri. Chondo ne chenyo lo ke ngol jim pik chok guyo. Eye mo te na masimoit buana tereri. Anan kebe kegeer ngalek chemiten ireu messages amun agere sait age nolen yemin kasir kabisa message negoi lakini kale
3: alright jamwe kitu bichwa mite lainda kegeer kitu lainda nasir ba sms ijeen kitu gi anale katuko majiki namu lakini Nguni mego miten kituge kasarta ni mitili bi studio aga leji kora kituko sen bi gajbi ina nepa bigi bi kaginyo urgo ikune chage enge bita agenge imagine bita jita agenge imagine ina ikune ji nito gine nepo star 274 ashe jita agenge kituge agosto nini alright anginole miti teno teni miti nyon miti kiti number one Ogle jimu gegere nito kitukosto ndani bonus ti meeting yon ko changa bisa bonus ti meeting yon ko changa bisa kitukosto ndani amaje ole nito ng nebo star 274 age nito ng nebo star 274 age tigiti number 1 e tigiti number 1 kitukosto ndani kegonin 86000 kegonin 86,000. Nitong nebo Star 274 Asia. Kegonin 86,000. Tigitit number one. Tigitit number one. Ago meeting bonus kiti kostwendo ni. Meeting bonus chichang. Eje meeting yon. Nitong nebo Star 274 Asia. Tigitit number one. Tigitit number one. Menge giri jisang. Yana kwa ni basi Geoffrey. Karibu sana basi Geoffrey.
6: Kongo ya misi kana atere. Kongo ya misi kwa kubirisi maise. In comments ya chwa. Misi katepte vute. Kwa comments. Misi tani kwa loso mesa. Twitch ya kitupche. Kutawarata kwa mokta wainet. Radio ya nga musanga. Kia omwa kitio last week wale michi. Nengo si 200 kwe kiwongo hiporta. Kwaane kabisa patis time nimesema kusave so huyo mafunzo imenifundisha kiwongo hi chitake kone kama ule Pastor Geoffrey read in the book of Mark chapter 11 verse 20 and well done from Faith Connection Fellowship Ministry Rotik kongwe kabisa ayi gotuan Pastor Ezekiel lebo Faith Fellowship tinye perutiet niki tinye mama kilionchin ane Johanna kikwasinons kule ane otinye lakwet niki sich kikisiche kutinye perutiet niki tinye mama kilionchin.
3: Wow.
6: Ane Johanna. Hmm. Yani, kukisi lakwet kwenye tinye perutia nikitinye amen. Imu kukisi John?
3: Ay.
6: Awagi kwa muka. Kilionji John.
3: Ya, njaka sakiti pichana kwa ngiti tukunje umwe kwa miten.
6: Amen.
3: Ya.
6: Amu John kwa indosu chwa ngololi. Pastor, kungwe ena mdae tabra. After 40 days, church wanakumbuka, yani wanakula. Remember, tena Mr. Egon, in Kiptere, Kijo South. Kaptere, Kijo South. Kungui. Kole hii basta. Yangu nilisa penye papake, anafanya chof. Akalia sana, akiwa 3 months. Nikabeleka home, mom. Inlo akaniambia mwage kure nae, lakini kuna kimila wanafanya vata inlo akachukua kwanda piota nego akiwa na milik kwa sote akanyeshwa mbuzi milik na akanyeshwa mtoto na akaambia mtoto matewe erire tosia kimela without urinid kastuki agai chonda kimela akurinid kwa henga manyolu kaituki ucho mwana tere kastuki guys kwa lewa gilio yarte manyolu tukucho alo Pastor Geoffrey kole akprada ikatarap terer patmi kit negi goiman enyo kimyan mai prata nenyu kutko nosto gilit ako ngalal kumwa ngalek che giyok sebuto magisich che igay kamenyo kingu nosto kumwa tugul kogis lakini ibasta kit negi iman kukingeteben gilenji kit no ene Kumwa kule, kiborwo, agere ku life, yani gere life, atebe na imbasta ali, mwa intu kujota wane, amun ngonyorchi agetul komwachin ngalechoton kikiyai mamwonen ngalechoton kabisa nikibiyakon tokasotik tonongoi kole kilionyi ngalechon igen debare kete spirit nengololen Mary
3: yes
6: kote spirit nebo tukuk chekitinye kamet
3: chekitinye kamet
6: tukuk chote that is why

0: kalle amango kalle mi ne ba kalle samoe kalle shalom basu urane samoe ende ngoro kepkelio woi ga ine te ga basa agu ngone amango ngwe ga basa akeja mana tere che kono komna se ba ma ta ko ngoi kongwe ga basa
1: kongwe nge sa si nge
0: Emmanuel nge na le ba woi we salga kalle salga e salga makineon kitio sabat ka paulo songo wakena aron fiola kongwe missing akanjang mo chege imna ba saet aktul je ka serve message se baso te kelele se kotor kara gipta to wachi jamnya chen onge imna faso
2: kasom ku pre boda si testa saet
0: kongwe onge sao kita yande nyon komukto ne nyon lemne sabo ko ikinya la historia ne toro ne kitoge ya ketugul Nangge nam nafasane pasane tambagi moy queen sigimingi gelai tora na turu mising ogi mo kongui mising ba ngando na teu nimni ne wai tora te gonge tenga ngi to ot ke ngalale de tutio ne gitaya na ba mugate na ngolole na go bo gelgene sigenam sigemo gingeti indosia ago imuti ke bu indosia che ki bo ngi taya na nyo pa ba ko imai le ko si tatu ke bo gen ago tu ke lele Aso minanyo nole, en malio naga tugul baba ninga lana ne wangete nga getogu, awisane tamboge moe kuen, en jaga tugul aburi etapko alenye ni kwae veit, aso mingi utahiyat nubo turuno teto nubo gamu gete. Aliya chinim jebi kiog tugul, ele wanyuru nindu wane utahiyat nubo gamu gano, agi gochi kutime mule lwe kwa ngalechu, suku nyuru wale tin kwa po tutu kwage, suku istoge ngalega apure noi, apito nui kikibohin utahiyat agusun kutangwany, moyb cinci million ba sarunet ongalol cinci no wrieta kolenjin subo istange tenge ogoyite tatlepta ya ne mucho go munset awai muto ba gore kwa kimakini ya sobe ne garara ne nguni obezi ke bwane gta ya ne nyon ozegele tatebi obote ibin me ke bwane enore ne gararan sutungo turore na mugole ba mangi ta ya ne nyon baba wa muto tamuga imwaile a Arire ni buse gani cha ke chamin che se mo tutu o ge mai la ge ri chini log tin ta kwan zo ibn afsom ang ne ba ma ne cha ke wechin ta yat ko mun ta mu na nyu ga ge ngala le ge mo go mugul ha we bi ko sto ke chang ta yat o so mi no le ngu nyu wale mu le we kwa ge o ge cha mya chang ta yat ne yo ne si re go chang ge o so mo so u ti ge mo ki ge ta ri tu so mu go i mu ti ke bu ne e ngo ri kwa chang ale ke ma ge mu chu ke ma che gu bi gu nu e ke we le nu e ge ta ta mu go i mu ti ke ba ta amerika chang che gi ba ge ta yat ne yo ki so me ge le nge ti cha ta tur ko mu ta na tur mi sing ge mo nu ba ra ta mi mi ri ke gi ba gu re noi jawab ani twal jawab urgoi jawab artinya alak tul ya jan jibagi kere gisek ko ge singe monu bara engane le wajo baba la historia ne nyon tugul baba ne baga muktaite ngomi chi onu gi wechi chi ore ne agitayat ko ga imaile amato bo le mi chwa isi noi jengolole baba ko muktane tenore ne ba ne magararan jengolol do sokke go be gitayan asami no lot kut komi je base chu no mara bu ne goy mut ke uchatan jengolol ji do sok pi ke go ba ngete rai ni go gesie kim no tus jota tule ngale le bajo jai bi wera tus ke waror cha cha ye ta ja o go chi bi go bonji tu nengu ko nai mi ta ta mu mami ten kim no te ta ge ni gi mu che gi ter tere ni do se o to mi ri ke gi ba ge o ba te ni ga it ka go ta chi mo lion do gi ta ta su go to ngoin o ga i mwale go nyuru ga tia ge ra it ya bi ge ro tus ke a chen o go chi bi go te be nu no bu ma mi la ga le gi mu che gi mu che lo mi go ko mai ni ara mu ga ngala le gi mo ni bara ni utor tok pigu ngunyor nyindo ngunyor gamwet gipta ya ne nyon che myando si go che go sobet inya gipta ta gisu go tongwin ai ger gon do amerike ya chen che boten ge kwa ki bogen ko in ngol ol we che sur tena ge so ma ge ta bo ta be se gel si ta mona si go ta tip tem il me chi amune ne ge ta nyin ne gen ke ma il mane na mona me te ge ta si gi la go amona me la go te ge ta si gi ita ya ta gisu go tongwin o so mi na nyol lo wa gu no ton si nyu che ga pigu a gi wal pigu bo nji tuneng age sa gta to gani gele acha mya chen beru wasi kyo tul beru wasto ai kyo beru cha ga tul ongwe eng te sian bata chabam si acha wala ni mye gta ta eng ga tul o gi tor go mukto ni nyon tor te jage che gem bonu kyo o pe zuni ke ga ngala ta ga tul si gi tur na ge ma gele ongwe muna so ni go bato ongwe ga ne ne tri le bo sabe me sia de la historia ni nyon
1: amen all right ongwe pas Geoffrey Ag brother, and the site not a nuni, and the bagiti, namu itu ibasian dage tagenga agenge asigi wang itu gunon en betuni brani itu jitu noten watat shalom noten tiga mangun itu ala kau berak buriet ang gani di noten nengen nengen kita ibasian itu 2 minutes asigi wang itu gunon brada karibu sana
2: asanda teres moje aim da pasen nengen asa wiki kara kau mukton nengen gue amun ripset akyam yenino ni kubo ribon kubo ikinge bezi aku gara ka gomutuan kutketu ye en betu nubara ama cha weki ungoi ko kungoi gara terer ak managementu nubo radio ni nyambatra javem ale yonsu ubiru rogu tayat kono bi terer mama oim nabas ni omuno gero ale ka kolaba nabas Amai kecil atau nenek.
1: In wagi cekicu ke sama Raisen.
2: Ma sama Raisen. Aku erin dugu itu ame sama apa? Kita mai kiri jenak ini time. Mee bici kau tin terel. Atau nenek cari yang kibredio. Kalau kat terel.
1: Oh katia cakap cakap macam.
2: Kau boda. Ini limbah saya. Aku cerita lagi la Ronald. Ini limbah kita menyo. Kalau kata terer, aku susi no. Kalau ikat kapisa, kau ini terer. Ini naga naga korang family nanyu. Tugul aku nolong kosan. En size itu allo aku tok. Mi korang mama ni kalau Florence ini limbah. Sigori gibara kabalwa
1: ikongoi
2: ngwatin derer
1: kongoi brother thank you
2: chien chorwana nyu bare malum koros en limba kame tunda hak mama nanyin kongole on si kagarot kongoti kle siga derer
1: kongoi brother thank you alright bas Geoffrey
2: ani mi gorein Malu mana baru cemor tanya ni libali endah itu, kubatin. Agaknya sosis kianjo pun kita menyu rasa.
1: Thank you.
2: Siroin kubatin derer.
1: Okay.
2: Mungkin jangan nego nego limbo kuresoi baru Vincent kubatin baru ni limbo tegar negoi. Agaknya kubatin Jeffrey.
1: Kongoi.
2: Kianjo Jeffrey siapa?
1: Yes, angin Jeffrey.
2: Angin. Wanda ni nyalu no?
1: Yes. Kongoi, thank you, son. Kongoi, thank you, son. Bas Geoffrey, you were to the minister joining. I get to go on.
0: Kinama chikiti otau ne kongoi. Amu nafas nebo kogipi, enji tulika kumaita, ane awase kotorgoi sase kuchoma chole kongoi. Nebo aengi, kwa amu ale kitinye nduguetu, Pastor Newton, nebo ibit kame njine limbo chepkwapuro, tini bando inet. Kami tetap empati kami tetap amos tu kami tulen mengikut kau nyeru, kau tahu arti kesuman mempai pun, kau ibet empati kami ni, ki ayam pengkas tap cuma tato, aku nampak ni muncik itu arti entah family kau 0727 540 561 and masih sih kau kasih tap semua Cuba ibu kerana tujuan untuk kuartu ni, kita gile muncul. Mi mama nebo limbo kabrorit, nebo corwan nyonya nekurin kitur. Tetam gini tu limbo makan siapa? Kau ibu kame ni, nama corwan juga kerana pol. Akhirnya tujuh kau ibu kerana tujuan nyonya gile muncul.
1: Kau gaya bahasa Jawa.
0: Kemana, kongene, kemana itu gile? Kita tahu kau ikutul, corono kau bosi kau kikitu jatul. Ini lomi. My family, akpi kau kau kau yang kau ni sosok kau kau runo kau tuul, kita moga kau yang tuul.
1: Thank you.
0: Ibu kau boleh untuk si kata je boda boda. Ama cakap lagi kita otai kau kau cint. Ia nulang tu bulamun, mama menafas kau runo. Kau yang kau mici kau mici lompat silubuit.
1: Yes.
0: Cakap lagi seorang kata kau pesen. Boda aku pi kau boleh bawa matumbaru.
2: Kalau bawa ni bawa matumbaru.
0: Kau yang kita runo.
1: Thank you.
0: Kita hantar tu kita tu je next week.
1: Yes.
0: Aga mwa kitu gile shalom
2: shalom shalom shalom
1: all right you can go pass Geoffrey

tabu sote itasaulika. Karibu sana kwa stendi yenu, ni saa sheki uchu saa sheki chege nchoko chamu kwa mukto ndete ngorne tabitu tabraini petu nagararan kwa uchamu ye Jehova asubuhi na ta nagararan nagata chisu ke betuan kibagenge en saa sheki uchu itagan baman asige betuan kibagenge kwa mukto ndete nyo Jehova la historia tenga ine tab chiso mucha we gungongwe hala su na trorin ripse tagen chomnyet Nga ribe kongeten saishaka kimboi kukotoke kimboi taku saishaki uchu. Kwanda nyona somko tile tangyo tapka sungu migini ko tinya kapka taka achaman wakakta ingu. Kusubi tinyo yuanga tililo Jehova tuptup kwa nutu kiyo ngi tabu shaka amen. Agi sirchon ki tabu tap sobon. Kungwe Jehova inko langa tu nuhuni. Kungwe amuni tinye tetuti kiyo kororon. Panga nutu kiyo mnya cheno kubane Jehova. Si torito na gitip kuboton. Torito on Jehova. Kuna gimna tenia buta ingu. Kuna gimna tenia buta ingu. Kuna ancha meta kaset kwanda nyon. Laitori ande nyon. Tililo on Jehova. Ya yuang kia katukul. Kwe so meta mgule lda nyon. Torito na gitip kuboton. Tu tulo mokininge. Aga mocho giri Jehova. Nyon asubiti. Tep kubatan aku tesa isi kyuju kuna gimna tini abu tangu kuna jamet agaset ni negen tawaratu anjo hoba agi tep kubatan itu tul mungasa ani negan dia tap kuanda nabawi rit angin batu amin birine tilil Jesus Kristus ni kita ani nyon iman

Karibu sana sivi timuwa nilemige beberta inuno dedi abisabat sabat noto negararan kwa uchomu ye Jehova sabat noto negararan netinye tetuti kemnyache ngipta ya tokubayeche alinchi karibu sana sigebe tuan kibagenge nsaise kiutu chumamosu noto negararan nibotorigi tipte magmuto dadi nibotorigi tipte magmut alinchi karibu asubit kebe tuan kibagenge en langatuta petuta braini karibu sana tupchenyun asubit kebe tuan kibagenge en langatuta noto negararan nemnye kouni itagana boiman abisapat